0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: banyak nih zaman sekarang ini. Dari kecil sama orang tuanya sayang banget, geliran udah berumah tangga, boro-boro orang tuanya ditengokin, boro-boro orang tuanya disenengin, boro-boro orang tuanya dikasih uang belanja. Rata-rata banyak zaman sekarang anak mencemooh orang tuanya. Orang tuanya kaya, hartanya diambil. Orang tuanya kaya, dirongrong harta orang tuanya. Makanya kalau kita punya suatu kebaikan, kita berpikir cemerlang. Gua enggak bangga punya orang tua pejabat. Gua enggak bangga orang tua gua kiai, tapi gua balikin. Bangga enggak orang tua gua? Orang tua aneh, orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya. Saya enggak bangga orang tua saya ulama, tapi bangga enggak orang tua saya ulama? Orang tua saya yang ulama bangga punya anak seperti saya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sohib Karib At-Taqwa, kita update pantauan situasi arus lalu lintas di sejumlah ruas yang pagi hari ini dirilis oleh Twitter ya. Di antaranya dari Traffic Management Center, lalu lintas lancar di kedua arah, cuaca terpantau cerah, rest area kondusif, tersedia lahan parkir. Anda disarankan mengutamakan keselamatan dan berhati-hati berkendara. Untuk ruas tol Cipali, demikian pantauannya, di kedua arah relatif lancar, cuaca terpantau cerah dan rest area terpantau kondusif. Tersedia lahan parkir. Kami teruskan dari Traffic Monitoring Center Astra Tol Cipali. Kemudian situasi lalu lintas KM 0600 sampai 3100 Antasari Andara Brigip Kukusan Sawangan maupun Sawangan Fatmawati Antasari Tol Jor terpantau ramai lancar. Hati-hati dalam berkendara dan jaga jarak aman, cuaca cerah untuk sekitar Senkom Desari. Beralih ke info lalu lintas terkini tol Wiyoto Wiono, Warakas Pluit lancar, Warakas Tanjung Priuk juga lancar. Infonya diteruskan dari Senkom CNNP. Dan lalu lintas berikutnya yang terpantau pagi hari ini untuk beberapa situasi lalu lintas di Jalan Gunung Sahari arah Senen Jakarta Pusat terpantau ramai lancar di kedua arah ya. Infonya disampaikan oleh Pak Didi, terima kasih Bapak, yang melaporkan lalu lintas di Jalan Gunung Sahari arah Senen Jakarta Pusat terpantau ramai lancar di kedua arah. Bagi Sohib Kari yang ingin menambahkan info arus lalu lintas pagi hari ini, kami nantikan di 089 54 1368 1368. Mantan Komisioner KPU 2007-2012 I Gusti Putu Arte menekankan pentingnya verifikasi pendidikan calon yang mengikuti pemilihan umum. Hal itu disampaikan saat dihadirkan sebagai saksi dari Denny Indrayana CS selaku pemohon dalam sidang pembuktian untuk perkara nomor 01 tahun 2026 terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden pada pemilu presiden 2024. Yang saya ketahui mengenai verifikasi persyaratan calon, di sana setidak-tidaknya ada dua elemen dalam konteks syarat calon, yaitu kelengkapan dokumennya dan kebenaran di tiap-tiap dokumen yang lengkap itu. Demikian disampaikan oleh Putu Arta dalam sidang tersebut. Untuk memastikan kebenaran dokumen, dalam hal ini syarat pendidikan calon, Putu Arta mengatakan bahwa KPU harus mendatangi lembaga atau instansi yang menerbitkan dokumen tersebut. Nah, untuk mengetahui apakah dokumen itu benar, maka tentu pilihannya adalah harus datang ke lembaga yang mengeluarkan dokumen. Lalu kami bikin berita acara bahwa dokumen itu memang benar dikeluarkan oleh lembaga itu dan isinya seperti itu. Verifikasi langsung ke lembaga atau instansi terkait penting karena ia memiliki pengalaman pada 2009 ketika mencoret seorang calon anggota legislatif untuk pemilu 2009 yang tidak memenuhi syarat pendidikan. Pencoretan itu dilakukan setelah KPU melakukan verifikasi langsung ke lembaga terkait soal dokumen persyaratan calon. Dan untuk mengecek dokumen itulah, ia bersama Badan Pengawas Pemilu mendatangi salah satu sekolah di kawasan Kuningan. Hasil pengecekan langsung bersama Bawaslu menunjukkan ijazah tersebut bukan milik caleg yang bersangkutan. Melalui pengalaman itulah, ia menjelaskan bahwa verifikasi tidak cukup hanya memastikan dokumen persyaratan tersedia. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus memastikan kebenaran dokumen yang diserahkan oleh kandidat atau calon. Itulah pandangan yang disampaikan oleh ex komisioner KPU I Gusti Putu Arte saat menjadi saksi dalam sidang pembuktian permohonan untuk perkara nomor 01 tahun 2026 terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi semalam. Saib Karib juga bisa memberikan respon tanggapan menurut Anda, apakah MK nantinya akan mengeluarkan putusan yang benar-benar memberikan keadilan bagi semua pihak, ataukah kemudian MK punya pandangan lain sehingga menjadi alasan untuk menolak permohonan Denny Indrayana dan kawan-kawan. Saib Karib bisa memberikan respon tanggapan, silakan ke 089 54 13 68 13 68.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Dengan sifat nafsu syaitoniah, maka akan timbul sifat tipu daya dalam diri kita, akan timbul kelicikan dalam diri kita, akan timbul suka menipu dalam diri kita, dan juga pembohong. Ini adalah sifat nafsu syaitoniah.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
4: Soib Karib At-Taqwa, Wakil Ketua Komisi 8 DPR dari Praksi Golkar, Dewi Asmara, mengatakan rumah berfasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat, kini memang sudah dirobohkan. Dewi menekankan tidak ada ruang bagi praktek istimewa di dalam lapas. Pembongkaran ini adalah pesan tegas bahwa tidak ada tempat bagi fasilitas ilegal dan praktek istimewa di lapas. Karena itulah kami mengawal langsung proses ini agar berjalan transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih. Berdasarkan temuan Komisi 8 DPR, Komisi 13 DPR, rumah itu diisi fasilitas mewah mulai dari kulkas, televisi, kasur empuk, sofa hingga botol minuman beralkohol atau miras. 10 dari 13 bangunan mewah di kawasan itu tidak memiliki izin operasional dan bukan merupakan aset negara. Irjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengkonfirmasi bahwa pembangunan fasilitas tersebut tidak bersumber dari APBN. Meski pembongkaran dilakukan, tetapi pencatatan serta penyegelan barang bukti tetap dilakukan secara ketat. Dewi menegaskan bahwa kasus di Lapas Cibinong bukan sebatas pelanggaran fasilitas, melainkan menyangkut integritas, akuntabilitas, dan prinsip keadilan. Untuk itulah Komisi 13 DPR mendesak agar evaluasi tidak berhenti pada penolakan pejabat terkait, melainkan mencakup pembenahan total sistem pengawasan, transparansi, pengelolaan barang milik negara BUMN, dan penegakan disiplin pegawai. Irjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengakui sejumlah bangunan hunian klaster mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Jawa Barat memang ditempati oleh warga binaan. Pengakuan disampaikan Rudi saat mendampingi kunjungan kerja Komisi 13 DPR ke Lapas Cibinong pada Rabu kemarin. Rudi mengatakan keberadaan warga binaan di hutan itu diketahui dari adanya foto dan sejumlah informasi yang kini tengah ditelusuri. Pernyataan Rudi ini sekaligus membantah klaim bahwa pihak lapas yang menyebut klaster itu merupakan rumah dinas bagi pejabat. Maka kini sudah terang benderang dengan dirobohkannya bangunan setara apartemen ya, yang ternyata digunakan bagi para warga lapas yang berhak atau mungkin yang berani membayar mahal ya untuk mendapatkan fasilitas yang cukup buah. Sehingga tidak heran jika kemudian banyak mereka para koruptor, penjahat yang setelah keluar penjara mereka merasa menjadi lebih berani ya. Karena ketika di penjara pun mereka bisa mendapatkan privilege ya, fasilitas-fasilitas yang diinginkan dengan membayar kepada petugas. Dan hasil sidak ombudsman itu memang sempat menjadi trending topic. Bahkan kemudian sehari setelah sidak ombudsman, Kementeri IMIPAS didamping oleh Kepala Bapasus lakukan kunjungan juga. Dan dari kunjungan yang kedua ini terlihat ada beberapa fasilitas yang sudah kosong ya, mungkin disimpan atau diambil, dan putusan terakhir akhirnya bangunan-bangunan liar itu malah justru akhirnya dirobohkan ya, dibongkar. Dan ini dilakukan untuk mempertegas bahwa Dirjen Lapas atau Direktorat Pembinaan Lapas benar-benar mengikuti apa yang disampaikan oleh Komisi 13 DPR untuk mengatasi persoalan ini hingga ke akar-akarnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Attaqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama.
1: Udah lama.
0: Mm-mm. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali. Heeh. Uh-huh. 5 tetes pagi.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Jadi,
0: alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Heeh, di anu bae.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak, di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan ada, gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
1: Mm-hmm.
0: Jadi beli paketnya saya nih yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang ono yang
1: ya, ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya garib atakwa, jangan ya, jangan seraka. Orang seraka mah kagak ada seneng-senengnya, kagak ada bahagia-bahagianya. Buktinya udah banyak. Siapa yang seraka susah sampai tua. Kalau nggak percaya, coba deh. Kalau ada orang tadinya kaya jadi susah, nah itu coba lihat, seraka itu biasanya. Tapi saya mah nggak nunjuk orang ya. Terbilang lagu, oh bener tuh dia susah dulu kaya karena seraka, bukan. Buat sekarang, Saib Karib yang sedang menjalani kehidupan ini, yang sedang berusaha ingin menggapai kebahagiaan, jangan seraka. Kalau kita nggak seraka, jadi orang hidup ikhlas apa adanya. Insya Allah di dunia kita tenang, di akhirat kita bakal senang.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Terima kasih untuk Saib Karib yang sudah berbagi info melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Ya. Yang sudah bergabung diantaranya dari, ini ada Pak Syarifuddin ya. Pak Syarifuddin, apa kabar dengan keluarga? Semoga selalu sehat walafiat. Mengirimkan pesan ya, ini dosa orang yang saling mencaci maki. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub, Qutaibah dan Ibnu Hajar. Mereka berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Al-A'la, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada dua orang yang saling mencaci maki, maka dosa atas cacian yang diucapkan oleh keduanya itu akan ditanggung oleh orang yang memulainya, selama orang yang dizalimi membalas cacian tidak melampaui batasannya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2587 dalam Syarah Sahih Muslim. Kemudian diteruskan pula pesan dari Pak Helmi ya. Pak Helmi mengirimkan pesan untuk kita semua yang ataukah yang memberikan catatan ini dari Quran surat An-Nisa ayat 53 hingga 55. Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan kekuasaan, kendati ada mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. An-Nisa 53. Ataukah mereka dengki kepada manusia Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Maka di antara mereka, orang-orang yang dengki itu, ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia beriman kepadanya, dan cukuplah bagi mereka jahanam yang menyala-nyala apinya. Ayat An-Nisa ayat 55. Pak Khotim juga semangat pagi Bapak, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya Pak ya. Agendanya hari ini juga bisa dijalani dengan penuh kelancaran. Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak hitungan makhluknya, serela dirinya, setimbangan arsinya, dan sebanyak tinta kalimatnya. Kemudian diteruskan pula, ya Allah tenangkan hatiku dari seisi dunia yang melelahkan, dan mudahkanlah urusanku, urusan dunia dan akhiratku. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Pak Khotim untuk pesan yang sudah disampaikan. Semoga ini juga bisa memberikan penguatan kepada kita semua. Selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala aktivitas dan kegiatan. Pak Tri mengirimkan pesan kutipan dari Ali bin Abi Thalib. Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan. Jadi, ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan. Kemudian Pak Tony dengan keluarga yang ada di Babelan, kemudian Ibu Irma juga apa kabar? Salam untuk keluarga besar Bapak Haji Haris ya yang ada di Gabus. Kemudian saya juga ingin menyapa Sohib Karib yang saat ini aktif dalam kegiatan pemberantasan rentenir dan pinjol ini ya. Masjid Solusi Umat dari jeratan rentenir dan pinjol. Kiranya ini juga menjadi perhatian bersama. Mari wujudkan umat yang mandiri, berakhlak dan sejahtera ya. Jangan sampai kita menjadi korban rentenir maupun pinjol. Stop rentenir, stop pinjol, karena itu bagian daripada riba. Yang orang yang senantiasa berinteraksi dengan riba, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain masih kami nantikan. Jika Sohib Karib ingin mengirimkan pesan, kepesan kebaikan, tausiah ataupun informasi dan laporan, silakan ke 089 54 13 68 13 68.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: selisih antara Nabi kita dengan Nabi Isa itu kan jauh sekali. Nabi kita itu lahir 600 tahun setelahnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa lahir ada 600 tahun kemudian baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di masa setelahnya Nabi Isa wafat itu 400 tahun ajaran Nabi Isa masih murni.
1: 400 tahun
0: setelah Nabi Isa meninggal. Nah, 200 tahun setelahnya sebelum Nabi Muhammad lahir, berarti di tahun yang ke-500 dan yang ke-600 setelah Nabi Isa meninggal,
1: ya,
0: inilah terjadi tahrif, terjadi banyak perubahan-perubahan dalam Injil. Nah, yang pada akhirnya inilah yang disebut dengan zaman jahiliyah, masa fatrah, masa kosong dari kebenaran.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut praktik pengelolaan gambut yang dilakukan masyarakat di Riau akan menjadi rujukan terkait pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional BPGMN. Juli menyoroti praktek pengelolaan gambut di Rumah Runding Restorasi Gambut dan Mangrove Desa Tanjung Leban, Bengkalis, Riau agar bisa diterapkan di wilayah lain, khususnya 6 provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan, Karhutla. Menurutnya, Rumah Runding Restorasi Gambut sudah menjadi seperti laboratorium hidup yang dapat menjadi rujukan bagi rujukan jika BPGMN terbentuk ya. Dan ia berharap setiap praktek yang dilakukan masyarakat Riau nantinya dapat dipelajari dan direplikasi di wilayah lain. Soeib Karib lebih lanjut diterangkan bahwa praktek pengelolaan gambut di Desa Tanjung Leban menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, peneliti, masyarakat, dan sektor swasta. Ia mencontohkan salah satu praktik yang dilihat, yakni pengelolaan tata air gambut melalui sekat kanal. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai upaya memperkuat pengelolaan kawasan.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wah, makin cantik aja nih.
4: Iya, Dungs.
3: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
5: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
3: Pakai susuk ya?
4: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
3: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Sesungguhnya sifat takabur biasanya itu karena beberapa faktor, beberapa hal. Pertama, karena dia memiliki ilmu yang barangkali lebih dari orang lain, atau memiliki harta yang barangkali hartanya lebih banyak dari harta orang lain, atau memiliki ketampanan, rupawan yang barangkali lebih ganteng dari orang lain. Tapi dia tidak sadar bahwa semua itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta adalah titipan Allah, jabatan adalah titipan Allah, kegagahan dan kekuatan yang ada pada dirinya adalah juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan Al-Quran, akhir surah Al-Baqarah, hanya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 8.09 waktu Indonesia Barat. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih membersamai Soeb Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Kali ini kita akan hadirkan rangkaian informasi yang berkenaan dengan apa yang menjadi concern masyarakat, yakni berkaitan dengan Hari Kesaktian Pancasila, ya, sejarah. Hari ini 1 Oktober 2026 ya, diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Sejarah pahlawan revolusi dan asal-muasal Lubang Buaya. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Presiden Republik Indonesia biasanya menjalani hari itu dengan upacara bendera di lapangan Monumen Pancasila Sakti di Cipayung, Jakarta Timur. Ada pembacaan Pancasila, ikrar dan doa. Bendera merah putih berkibar satu tiang penuh setelah sehari sebelumnya 30 September dikibarkan setengah tiang. Di area itu terdapat sebuah sumur tua yang disebut sebagai Sumur Maut Lubang Buaya. Bagaimana sejarahnya hingga 1 Oktober identik dengan kesaktian Pancasila? Maka dikutip dari media, peringatan Hari Kesaktian Pancasila lekat kaitannya dengan peristiwa kelam gerakan 30 September atau G30S. Ketika itu, pada malam 30 September, ada 7 anggota TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh hingga gugur dalam peristiwa tersebut di tengah isu adanya Dewan Jenderal yang disebut ingin mengkudeta Presiden Soekarno. Ketujuh anggota TNI itu terdiri dari 6 perwira tinggi Angkatan Darat dan seorang Letnan 1. Mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, serta Letnan 1 Pierre Andries Tandean. Jenazah mereka ditemukan di sumur tua Lubang Buaya, kemudian jasadnya diangkat satu persatu dari sumur pada 4 Oktober 1965. Kelompok PKI mendatangi rumah masing-masing korban, kecuali Pierre Andries Tandean yang tengah berada di rumah Jenderal TNI A. Nasution. Jenderal Pin menjadi korban salah tangkap karena saat itu ia mengaku sebagai Nasution sehingga ikut dibawa ke Lubang Buaya. Kelompok PKI mengaku sebagai pasukan pengawal istana atau Cakrabirawa yang kini dikenal sebagai pasukan pengaman presiden. Saat mendatangi rumah-rumah, mereka berdalih akan menjemput para korban karena dipanggil oleh Presiden Soekarno. Padahal sejatinya tidak ada panggilan apapun dari Soekarno, 4 orang lalu ikut dengan Cakrabirawa dalam keadaan hidup, yakni R. Suprapto, Sutoyo Siswomiharjo, S. Parman, dan Pierre Tandean. Mereka kemudian dibawa ke sebuah markas di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, dan setelah tiba di markas itu, keempatnya dibunuh. Mayatnya dimasukkan ke sebuah sumur tua yang tidak terpakai berdiameter 75 cm dengan kedalaman 12 meter yang kemudian dikenal dengan sebutan Lubang Buaya.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Lah, madyak. Mandi manusia nih sang ema. Malawang yang ileboy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woy, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa ci?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ci.
1: Wa ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang pahit. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: katakan dalam firman-Nya ayat 145 surah Al-Imran yang berbunyi, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitabam muajjala. Yang artinya tidak ada sesuatu yang bernyawa yang akan mati kecuali kematiannya itu betul-betul berdasarkan izin Allah. Siapapun dia, makhluk Allah, dimanapun dia berada, tidak akan mengalami kematian kecuali semata-mata dengan izin Allah. Dan kejadian pasti yang dinamakan ajal ini dinyatakan oleh Allah kitabam muajjala, satu ketentuan yang memang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, jam 8.22 waktu Indonesia, di mana kami masih menemani Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Banyak hal yang kami hadirkan, diantaranya adalah informasi tentang aktivitas yang sekarang ini bisa menjadi perhatian untuk kita bersama. Masih berkenaan dengan apa yang sekarang ini menjadi poin-poin pemerintah siapkan bantuan akhir 2026 dan insentif 2027. Pemerintah menyiapkan sejumlah bantuan dan stimulus ekonomi untuk masyarakat pada kuartal 6 2026. Sejumlah program yang telah berjalan tahun ini juga akan dilanjutkan dan diperluas pada 2027. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan keputusan ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Komplek Istana Presiden Jakarta. Sejumlah bantuan yang disiapkan di akhir 2026 mulai dari pembukaan rekening, bantuan pangan hingga subsidi upah. Sementara untuk 2027, pemerintah menyiapkan kelanjutan dan perluasan berbagai stimulus di berbagai sektor. Pembukaan rekening, Erlangga memaparkan sejumlah bantuan yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat pada kuartal pertama, yakni diantaranya berkenaan dengan bantuan yang disiapkan pemerintah. Pemerintah akan merealisasikan pembukaan rekening bagi warga negara yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4. Program ini diperuntukkan bagi warga berusia 17 tahun. Selain itu, pemerintah juga akan kembali memberi bantuan subsidi upah BSU. Bantuan ini diberikan satu kali untuk periode 3 bulan dengan nilai Rp300.000 per bulan. Menurutnya, BSU akan diberikan kepada sekitar 13,3 juta pekerja. Dan ini diberikan kepada hampir kebutuhan dananya mencapai Rp12 triliun. Ya. Kemudian pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kg. Bantuan akan diberikan untuk periode 3 bulan, yakni Oktober hingga Desember 2026. Dan Erlangga mengatakan bantuan untuk akhir tahun ini akan segera direalisasikan. Anggaran untuk keseluruhan paket bantuan kuartal 4 masih dalam proses penyesuaian oleh Kementerian Keuangan.

0: dimakan, kakek ibu dimakan, bapak.
1: Maka lahirlah aku.
2: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban untuk sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Prabowo masuk ke lapangan upacara sekitar pukul 7.56. Kepala negara terlihat memakai setelah jas warna abu-abu serta kopiah hitam. Prabowo turut didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat masuk lapangan upacara. Sementara Gibran dan Fadli tampak memakai setelan jas warna hitam serta peci hitam. Selama berjalan menuju area lapangan upacara, Prabowo turut memberi hormat ke pasukan yang bertugas. Prabowo kemudian langsung naik ke mimbar upacara dan disampaikan komandan upacara yang bertugas yakni Kolonel Marini Edo Sidarta Halilintar yang menjabat Koordinator Staf Administrasi Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut. Pasukan dalam upacara ini terdiri dari jumlah personil TNI Polri hingga jumlah pelajar SD, SMP, dan SMA, dan jumlah pejabat negara serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam upacara, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Apakah kita diterima atau tidak sholat kita. Tetapi yang harus menjadi keyakinan kita adalah tugas kita adalah berusaha sekuat tenaga, kemudian hasilnya adalah menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bagaimana? Apakah kita tahu diterima apa tidak? Itu menjadi sebuah keyakinan kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman barangkali ada beberapa indikasi-indikasi. Di antaranya sebagaimana esensi daripada sholat adalah tanha anil fahsya iwal munkar. Kalau kemudian kita sholat tapi masih melakukan hal-hal yang dilarang, masih gemar dengan melakukan dosa dan maksiat, masih gemar mengotori hati dengan hasud, iri, dengki, ujub, riya, dan sum'ah, nah berarti ini kemanfaatan sholat kita belum bisa dirasakan secara optimal, secara maksimal. Itu seperti itu. Karena ya segala ibadah kita gak paham, gak ngerti apakah kemudian diterima oleh Allah atau tidak. Tetapi dari indikasi-indikasi itu bisa dilihat. Misalnya kayak tadi lah, kita semakin gemar melakukan dosa dan maksiat. Nah, berarti ada pertanyaan, selama ini sholat kita seperti apa dan bagaimana?
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, pukul 8.46 waktu Indonesia Barat. Semalam berlangsung sidang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan ya berkenaan dengan syarat pencapresan ya terhadap calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. sidang sendiri dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan menghadirkan sejumlah ahli dan saksi yang diajukan oleh pemohon. Sidang gugatan ijazah Gibran dengan agenda pembuktian pemohon digelar di Mahkamah Konstitusi pada Rabu malam. Hakim MK bertanya ketiga ahli dari pihak ke pemohon, Denny Indrayana dan kawan-kawan. Ketiga ahli itu adalah Yance Arizona, Titi Anggraini, dan Bivitri Susanti. Nah, berikut ini suasana jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, di mana sidang dipimpin langsung oleh Profesor Saldi Isra selaku Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
6: Termohon pihak terkait sudah diberi kesempatan untuk mendalami ahli. Sekarang tiba giliran majelis untuk mendalami ahli. Yang Mulia Pak Arsul, Prof. Guntur, Pak Yang Mulia Pak Daniel Yusmik, Prof. Eni, nanti kalau dalam perjalanan ada bertambah silakan. Dimulai dari Yang Mulia Bapak Arsul Sani.
7: Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Sidang. Saya harus bertanyanya dengan hati-hati, kalau enggak dimarahi sama Yang Mulia Ketua Sidang nanti. Nah, ini untuk Mbak Bibip, tapi sebelumnya terima kasih semuanya atas keterangan tiga orang ahli dan juga tadi saksi Pak Putu yang telah meninggalkan persidangan ini. Terima kasih untuk semua keterangan. Saya ingin mulai bertanya atau mendalami dari apa yang tadi telah disampaikan oleh para ahli, dari apa yang ahli sampaikan sebagai keterangan tertulis yang dikirimkan oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Ya, saya mulai dari apa yang disampaikan dalam keterangan tertulis dari Mbak Bivitri Susanti. Saya panggil Mbak saja ya, supaya kelihatan tetap muda begitu ya. Nah, di poin 3 ini Mbak Bibit mengatakan ya, dalam perkara ini argumentasi mengenai kewenangan mahkamah, kedudukan hukum pemohon, dan persyaratan formil lainnya tetap harus dijawab secara kuat. Maksudnya ini harus dijawab oleh mahkamah nantinya, gitu kan. Berlanjutnya pemeriksaan perkara perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembuktian tanpa menganggap bahwa seluruh persoalan formil telah diputus secara final apabila mahkamah belum menyatakannya secara tegas. Memang mahkamah belum menyatakan secara tegas sikapnya atas hal-hal formil itu. Nah, saya ingin bertanya, apakah dengan statement ini ahli ingin menyampaikan kepada mahkamah bahwa dalam putusan akhirnya nanti mahkamah tetap harus memeriksa segala aspek formil ya, baik yang menyangkut kelengkapan formil permohonan, yang menyangkut tentu timing permohonan, maupun yang menyangkut kedudukan hukum para pemohon. Itu yang ingin saya tanyakan. Kenapa kok saya tanyakan? Karena terdapat juga pendapat dengan masuknya persidangan dalam perkara ini kepada tahap pembuktian, maka itu dianggap sudah terlewati. Nah, itu maka saya ingin tanyakan itu. Ya, yang berikutnya ini untuk Mas Yance ini. Ya, pertanyaannya hampir sama. Karena Mas Yance pun dalam angka 7 dari keterangan tertulisnya, juga menyatakan, namun pemeriksaannya melalui perselisihan hasil pemilu tetap memerlukan dasar kewenangan dan pemenuhan syarat hukum acara. Ya. Hubungannya dengan pasal 7A dan 7B UUD 1945 harus dijelaskan. Sebab mekanisme pemakzulan juga mencakup keadaan presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat. Nah, saya hal yang sama saya tanyakan. Nah, untuk tiga ahli, saya mohon juga pencerahan ini. Kalau kita baca permohonan para pemohon ini, ya, pada bagian petitum, ya, jadi saya tidak mempertanyakan hal-hal yang tadi sudah ditanyakan oleh para pihak. Itu petitum nomor 6, ya, itu pemohon meminta kepada mahkamah, saya bacakan, membatalkan pelantikan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian petitum nomor 7 memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sejak putusan ini dibacakan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
5: Itulah yang disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani berkenaan dengan hal-hal yang perlu diperjelas oleh para ahli dalam sidang gugatan ijazah Gibran sebagai syaratnya dalam pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024. Sementara Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menyoroti banyaknya calon dalam sengketa pilkada yang menggunakan ijazah atau bukti kelulusan paket C untuk memenuhi syarat pendidikan.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit

0: memukul oleh seorang laki-laki kamu akan istrinya, seperti memukul seorang tuan akan hambanya budak. Begini saudara-saudara ya, kita suami itu tanggung jawab itu tidak ringan. Kita wajib mengawasi diri kita, mendidik segala macam. Karena apa yang dilakukan oleh istri kita itu tidak bisa luput tanggung jawab ke seorang laki-laki atau suami.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Soib Karib At-Taqwa, Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengusulkan adanya praksi gabungan untuk mengakomodasi partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Menurutnya, praksi gabungan ini merupakan salah satu solusi untuk mencegah terbuangnya suara rakyat dalam pemilihan umum atau pemilu. Jadi partai-partai yang tidak boleh mengadakan perjanjian membentuk praksi bersama, dulu sudah pernah ada, dan kalau itu tidak ada akan suara yang hilang dan sama-sama berhak nanti mengajukan calon presiden. Mahmud mengusulkan adanya mekanisme stembus accord bagi partai politik yang tidak mencapai ambang batas. Sebab dalam pemilu 2024 ada 17,3% suara merupakan akumulasi dari partai politik yang gagal lolos ke DPR. P3 mendapat 3,9%, hanya kurang satu kursi hilang. PSI mendapat 2, sekian, Perindo dapat sekian, itu kalau dijumlah sekitar 17,3%. Dalam buku Dinamika Hukum Pemilu, Problematika dan Implementasi Produk Hukum yang bisa diunduh melalui laman resmi KPU, ada frasa stembus accord yang disebut oleh Mahfud. Dijelaskan stembus accord adalah penggabungan sisa suara antara partai politik peserta pemilu, di mana calon yang akan mendapat kursi hasil stembus accord diputuskan berdasarkan kesepakatan antar partai politik. Di sisi lain, mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam tetap mendorong adanya ambang batas parlemen. Parliamentary threshold, kata Mahfud, tetap diperlukan sebagai ukuran minimal dukungan bagi partai politik untuk masuk ke parlemen. Dan ditambahkan pula bahwa partai politik pihaknya setuju karena ambang batas parlemen tetap diperlukan agar tidak sembarangan partai politik lolos melenggang ke DPR. Pada pemilu 2024 ada 10 partai politik yang tidak lolos ke DPR karena tidak memenuhi ambang batas parlemen 4%. Ke 10 partai politik yang tidak berhasil masuk ke parlemen adalah P3, PSI, Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Umat, Partai Buruh Bulan Bintang, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.

Tapi Yahuda, sungguh bahwasanya kami, kata Allah, anzalna Taurata, kami telah menurunkan kitab Taurat, fiha huda, di dalam kitab Taurat itu banyak hudan, ada petunjuk. Apa petunjuk itu? Ay bayanul ahkam. Di dalam kitab Taurat banyak terdapat penjelasan-penjelasan tentang hukum-hukum. Kenapa harus minta lagi bertasbih pada Nabi? Ada kitab Taurat sudah banyak hukum-hukum. Apa yang mereka mau tanyakan ada jawabannya dalam kitab Taurat. Wasyara'i' dan syariat-syariat juga banyak Allah jelaskan di dalam kitab Taurat. Wattakalif dan juga Allah banyak jelaskan dalam kitab Taurat tentang takalif, kewajiban-kewajiban. Wanurun dan juga dalam kitab Taurat Allah turunkan apa? Nur, cahaya. Ay bayanin lit tauhid wan nubuwah wal ma'al. Cahaya yang mampu menerangkan secara jelas mengenai masalah tauhid, seluruh nabi-nabi membawa satu syariat yang sama masalah tauhid, yaitu la ilaha illallah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Dari At-Taqwa, tiga pelapor kasus tudingan ijazah palsu Jokowi menjadi saksi sidang lanjutan Tifa Usia Tiasuma alias Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini. Ketiga pelapor yakni advokat Lei Sumanan, Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan, dan Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan JPKP Maret Samuel Sweken. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Immanuel Tarigan mengkonfirmasi nama saksi yang disebut JPU dalam sidang sebelumnya akan dihadirkan dalam persidangan hari ini. Immanuel mengatakan sidang akan dilaksanakan pukul 9 di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara kuasa hukum Dr. Tifa, Abdullah Al-Ghatiri, mengatakan kliennya siap menghadiri sidang tersebut. Meski tiga saksi telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan, Jokowi belum dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam perkara tersebut. Kuasa hukum Dr. Tifa, Abdullah Al-Ghatiri, sebelumnya mempertanyakan ketidakhadiran Jokowi yang menurutnya tercantum sebagai pelapor pertama dalam perkara itu. Daftar saksi nomor satu di sini adalah Joko Widodo, sebagaimana lazimnya persidangan, beliau yang seharusnya hadir pertama kali. Abdullah juga mempertanyakan alasan Jokowi belum dihadirkan meski persidangan sempat ditunda selama 2 pekan. Menurut Abdullah, pihaknya ingin mendengar langsung keterangan Jokowi sebagai pelapor sebelum memeriksa saksi lain dalam perkara tersebut. Mengapa orang yang melaporkan secara pribadi tidak dihadirkan? Kami meminta pelapornya Pak Jokowi dihadirkan terlebih dahulu dan saksi-saksi lain seharusnya hanyalah menunjang. Demikian disampaikan oleh Abdullah Al-Ghatiri. Sebelumnya Dr. Tifa mengajukan nota pembelaan kedua terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Kamis 17 September. Dirinya meyakini dakwaan itu kembali dapat dinyatakan batal demi hukum. Dr. Tifa menilai dakwaan terbaru memiliki substansi yang hampir sama dengan dakwaan sebelumnya yang telah dinyatakan batal demi hukum. Meski demikian, jumlah halaman dalam nota pembelaan dakwaan itu berkurang sekitar 10 halaman.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

fayakunna khalqan nasi yukabbirna yukabbiran yukabbiran bitakbirih. Adalah kami diperintahkan akan kami pada dua id dengan keluar, sehingga keluar oleh orang-orang yang haid, maka adalah mereka itu di belakang manusia bertakbir oleh mereka dengan takbirnya mereka. Jadi pas kalian dulu disuruh keluar, laki perempuan keluar, perempuan di belakang, yang head paling apa? Paling belakang, karena orang head kagak perlu sholat pak, gak perlu apa? Sholat, cukup orang head metak, takbir saja, orang head bertakbir saja. Boleh, orang head bertakbir, boleh. Itu bukan Quran, berzikir boleh, bukan Quran. Yang gak boleh dia baca apa pak? Baca Quran gak boleh, bertakbir boleh.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, jumlah pengajuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu untuk guru di Kabupaten Bekasi berkurang dari 1.640 menjadi 1.580 orang. Pengurangan sebanyak 60 orang ini merupakan hasil evaluasi terhadap kinerja dan kedisiplinan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Bonin, menyampaikan pengajuan P3K paruh waktu dijadwalkan pada 1 Oktober 2026. Skema P3 paruh waktu akan melalui masa validasi dan verifikasi selama 1 tahun, dan dalam periode itu kinerja, kehadiran, dan kedisiplinan para guru akan terus dipantau. Bonin menekankan pentingnya disiplin kerja bagi seluruh tenaga pendidik, baik yang berstatus ASN maupun P3K. Guru dituntut menjadi teladan dalam kedisiplinan. Evaluasi kedisiplinan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang kedisiplinan pegawai. Menurutnya, pelanggaran kedisiplinan akan menjadi catatan serius dapat mempengaruhi status kepegawaian. Ditambahkannya, pengurangan jumlah pengajuan dari 1.640 menjadi 1.580 menunjukkan bahwa pihaknya serius menerapkan aturan, di mana guru yang dinilai kurang disiplin, sering tidak hadir tanpa keterangan, atau memiliki rekam jejak kerja yang buruk tidak akan diakomodir dan diajukan sebagai P3K paruh waktu untuk Kabupaten Bekasi. Itulah penjelasan yang disampaikan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Bonin, terkait pengajuan P3K paruh waktu yang ditetapkan pada 1 Oktober 2026.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
5: DPRD Kota Bekasi mendesak pemerintah kota segera menangani kesulitan air bersih selama 3 pekan yang dialami oleh warga RT 4 RW 3, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantar Gebang. Bukan sekedar memperbaiki sumur artesis, Pemkot harus menjamin pasokan darurat bagi warga. Anggota DPRD Kota Bekasi, Wildan Paturohman, meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Disperkimtan, bergerak cepat menangani persoalan tersebut. Sebagai penanggung jawab air artesis di kawasan Bantar Gebang, Disperkimtan dinilai tidak boleh membiarkan warga berlarut-larut menghadapi persoalan kebutuhan dasar. Menurutnya, gangguan pasokan air selama 3 pekan bukan lagi persoalan teknis yang bisa ditunggu penyelesaiannya. Pemerintah harus memastikan warga tetap mendapatkan air bersih sembari perbaikan jaringan dilakukan. Wildan meminta Pemkot menyiapkan langkah darurat dengan mengerahkan mobil tangki ke lokasi terdampak. Langkah ini dinilai penting agar aktivitas warga tidak terus terganggu akibat minimnya pasokan air. Sorotan DPRD muncul setelah pasokan air artesis ke permukiman warga terganggu selama beberapa pekan. Debit air ini mengecil sehingga sebagian warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelaksana lapangan di Disperkimtan Kota Bekasi, Rudi, mengatakan pihaknya telah melakukan identifikasi awal dan penurunan debit diduga berkaitan dengan kondisi sumur yang telah dibangun sejak 2018. Kondisi musim kemarau turut diduga memperparah penurunan debit. Selain itu, petugas akan mengecek kemungkinan gangguan pada pompa maupun sumbatan lumpur atau pasir. Rudi menambahkan, perbaikan pompa akan dilakukan dengan mengangkat pompa untuk diperiksa dan dikembalikan ke posisi yang dianggap lebih optimal. Dan untuk memenuhi kebutuhan sementara, Disperkimtan juga tengah mengupayakan suplai air menggunakan mobil tangki BPBD. Surat permintaan pasokan air bersih telah dilayangkan kepada PDAM Tirta Patriot.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat? Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat. Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Said Karim At-Taqwa, kemarau panjang membuat petani di Kabupaten Bekasi harus bekerja lebih keras menjaga lahan persawahan tetap mendapat pasokan air. Pompa air tanah yang biasanya digunakan saat memasuki pertengahan masa tanam kini terpaksa dioperasikan sejak tahap pembenihan. Kondisi ini dirasakan Kosasih, Ketua Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran. Menurutnya, keterbatasan air membuat pompanisasi dilakukan lebih awal untuk memastikan tanaman tetap tumbuh. Jadi biasanya itu kalau pompa digunakan pas airnya kurang aja di tengah-tengah. Nah sekarang dari pembenihan, sebelum tanam sudah harus dipompa. Penyedotan air dilakukan secara non-stop siang dan malam selama lebih dari 1 bulan untuk menjaga tanaman di area persawahan seluas 80 hektar yang dikelolanya. Satu mesin pompa yang tersedia juga harus digunakan bersama kelompok tani lain yang belum memiliki sarana pengairan. Ini sudah 40 hari pompa terus siang dan malam, malah sudah hampir 2 minggu saya nggak tidur malam karena pompa harus dijagain. Pompanisasi memang membantu memenuhi kebutuhan air tanaman. Namun penggunaan mesin secara terus-menerus membuat biaya operasional meningkat. Kosasi menyebut kebutuhan solar untuk pompa mencapai sekitar 300 liter. Saya sendiri habis sekali 300 liter solar, emang airnya keluar tapi biayanya naik, maka tenaga juga nambah. Kosasi menambahkan persoalan kekeringan di Kabupaten Bekasi dipengaruhi kondisi wilayah. Di wilayah selatan, sebagian besar lahan merupakan sawah tada hujan. Ketika kemarau tiba, pasokan air terhenti. Pembuatan sumur bor juga belum memberikan hasil signifikan karena cadangan air tanah ikut menyusut. Sementara di wilayah utara, persoalan dipengaruhi penurunan debit air sungai serta kondisi saluran irigasi yang tersumbat dan lambat dinormalisasi. Padahal pasokan air dari Sungai Citarum dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian di wilayah tersebut jika jaringan irigasi dirawat dengan baik. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, EM Embang Lesmansari, mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya menghadapi persoalan kekeringan. Selain menyalurkan bantuan pompa, koordinasi dilakukan dengan lintas instansi untuk memperbaiki sejumlah saluran air. EM mencatat terdapat 8 kecamatan yang terdampak krisis air, yakni Babelan, Sukawangi, Tambelang, Sukakarya, Karangbahagia, Bojongmangu, Cibarusah, dan Serang Baru. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Syaib Karib. Semoga segala kegiatan, usaha, dan urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini. Kami yang bertugas, Koko Pramudia dan Zadani Wahab, pamit undur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Nipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sahib Garib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, dong.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kapilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong ya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama yang mutafakir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir.
0: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi. Yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan mereka berkata, "Kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar?"

Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, 'Kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.'"
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين.
0: Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa."

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak. Sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

0: Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab."
1: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

0: Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.
1: Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin.
0: Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"

Maka pada hari ini, sebagian kamu tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada sebagian yang lain. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad.

Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub.
0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha Mengetahui segala yang gaib.

0: Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi.
1: Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi, wa in ihtadaitu fa

0: Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.
1: Walau tara idh fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib.
0: Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka orang-orang kafir ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka.

0: Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya," namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh?
1: Welcome.

0: Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.
1: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Segenap ustazah, hadirat, para pimpinan-pimpinan majlis-majlis taklim, wabil khusus yang kita hormati pimpinan umum Yayasan At-Taqwa Al-Mukarram, Bapak K. Haji Muhammad Amin Nur MA, yang sama-sama kita muliakan pimpinan majelis taklim kaum Ibu At-Taqwa Pusat Al-Mukarramah, Ibu Ustazah Hajjah Atiqah Nur Ali MA. Kemudian yang kita hormati Ibu Hajjah Salihah Nur, Ketua Panitia Ustazah Hajjah Mahmudah Nur LC, segenap keluarga besar almarhum Bapak K. Haji Nur Ali, serta para alumni, para guru, para santriwati, hadirat jamaah sekalian, yang insya Allah sama-sama kita mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah, annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakihuna fiddin wa yarzukuna kamalal ikhlas wal yaqin. Summa ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'i salihin, khususan ila ruhi walidina wa syekhina Kiai Haji Abdullah Syafi'i wal marhum Kiai Haji Nur Ali wa walidayyal hadirin ajmain, wa ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Hadirat para guru, para ustazah sekalian, alhamdulillah pada pagi sampai siang jam setengah 12 lewat 10 menit kalau jam saya enggak salah. Ibu, para ustazat, alhamdulillah sudah hadir di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah bukan hanya sehat badannya saja, tetapi juga sehat iman dan Islam kita, sehat ruhani kita, sehat kantong kita, dompet kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam tercurah ke hadapan junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang selalu membasahi lidah kita, yang selalu membasahi bibir kita, lisan kita, sampai ke hadapan Nabi, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu, para ustazat, hadirat sekalian, di waktu yang sangat singkat ini, saya bersyukur kehadirat Allah bisa berdiri di hadapan ibu-ibu. Bersyukur untuk bisa bersilaturahmi kepada para ustazat, para guru jamaah sekalian, dan kepada khususnya keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali, karena beliau adalah almarhum kawan seperjuangan daripada orang tua kami, ayahanda Al-Walid Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Tentunya dalam acara Isra dan Mi'raj
junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari ini sekaligus juga haul daripada berpulangnya guru kita tercinta 22 tahun. Kita hadir di dalam mengenang seorang sosok yang besar jasanya buat diri kita masing-masing. Mengenang seorang guru, mengenang seorang tokoh yang besar jasanya dalam diri kita masing-masing, yang membawa kepada kita menjadi manusia-manusia yang berilmu, yang berakhlakul karimah, berkat daripada jasa guru kita yang kita cintai, yang kita hadiri dalam haulnya pada hari ini. Alhamdulillah. Ibu hadirin sekalian, dalam acara hari ini haul almarhum, kita duduk di dalam acara haul ini tentunya kita teringat segala kebaikan-kebaikan dari almarhum Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Ingat-ingat olehmu segala kebaikan dari orang yang sudah meninggal dunia. Hari ini kita duduk di dalam aula ini, kita terkenang betapa besar kebaikan dan jasa-jasa almarhum. Orang yang begitu besar jasanya yang mengantarkan kita kenal kepada Allah. Yang mengantarkan kita untuk kenal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita ingat bagaimana tauladan beliau yang sudah beliau contohkan ke hadapan murid-muridnya. Kegigihan dan semangat beliau menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita doakan beliau dalam kuburnya selalu dalam rahmat dan maghfirah. Beliau dalam kuburnya diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin sekalian, buat kita yang duduk di aula ini, buat kita yang sedang duduk dalam keadaan sehat, kita datang dalam acara haul, ada pelajaran yang berharga buat diri kita masing-masing. Pantas saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Kafa bil mauti wa izan." Cukup mati itu bisa menjadi juru nasihat. Dengan maut bisa menjadi peringatan buat diri kita sebagai manusia yang masih hidup. Dalam agama kita, Bu, ada dua juru nasihat. Ada berapa, Bu? Dua juru nasihat. Yang pertama, nasihat Al-Quranul Karim. Yang di dalam Al-Quran itu menjadi nasihat yang sangat wadih buat kita. Jelas jadi tuntunan dalam hidup kita. Yang membuat kita selamat dunia, selamat akhirat. Dengan sebab Al-Quran, tuntunan yang membawa kebahagiaan buat kehidupan kita. Insya Allah. Al-Quran jadi juru nasihat. Al-Quran yang bisa menuntun kita. Al-Quran yang bisa memberikan kita kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, apa yang jadi juru nasihat kita? Al-maut juru nasihat kita. Dengan adanya maut, kita ingat bahwa kita pun akan suatu waktu, suatu saat apabila datang malaikat maut ke hadapan kita, tidak ada satu yang bisa mengundurkan dan memajukan. Kita pun akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap yang berjiwa akan ada waktunya datang kematian. Makanya kalau kita datang haul, kita ingat kematian. Oh,
Setiap manusia, setiap yang berjiwa bakal kembali ke hadirat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelajaran buat kita, Ibu, bahwa kita pun akan kembali kepada Allah. Apabila datang waktunya, malaikat sudah datang. Tidak ada kita mau ngumpet dimanapun. Kita punya rumah yang mewah, kita punya benteng yang kokoh. Tidak akan ada manusia yang bisa untuk menghindar daripada panggilan yang dipanggil oleh Allah kembali ke hadiratnya. Jadikan maut itu menjadi juru nasihat buat kita. Ibu hadirat sekalian, ketika kita dulu masih kecil kita hafal ada satu lagu. Kita sekarang banyak lagu-lagu, segala macam lagu anak sekarang pada hafal. Tapi ada dulu yang dikatakan lagu apa tuh yang bilang begini.

0: Ibu, itu lagu mengingatkan kita betapa tidak berdayanya manusia. Ketika datang malaikat maut ke hadapan kita, terbujur kaku manusia. Sudah tidak mampu berbuat amal apapun yang dia lakukan, tidak bisa berkata lagi sekalipun kita tidak pengen malaikat maut datang di hadapan kita. Ketika datang ajal kita, kita katakan, iya malaikat maut, akhirni ila ajalin karib, takhirkan malaikat maut, jangan sekarang kau ambil aku punya nyawa. Belum banyak amal yang aku lakukan, belum banyak ibadah yang aku lakukan, jangan sekarang ya malaikat maut. Tidak akan bisa, Ibu. Siapapun kita yang mengaku sehat, yang mengaku gagah, yang mengaku kuat sekalipun, apabila datang sudah waktunya ajal memanggil, terbujur kaku kita di atas pembaringan kita. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Makanya ibu hadis sekalian, jadikan maut pelajaran bahwa siapapun yang namanya makhluk yang berjiwa bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita cari persiapan yang sebanyak-banyaknya. Kita cari perbekalan yang sebanyak-banyaknya. Selagi badan masih sehat, selagi umur masih Allah kasih kepada kita, selagi kesempatan Allah masih berikan kepada kita, mari kita isi umur kita. Yang dikatakan al-umru ra'su malik, umurmu modalmu. Dengan umur kita punya modal untuk mencari sebanyak-banyak kebaikan yang insya Allah menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu hadirin sekalian, jadikan maut itu nasihat bahwa kita ini sebagai manusia, Bu, kalau waktu kita habiskan hanya untuk mencari dunia, tidak untuk cari bekal buat hidup kita di akhirat besok, dengan bekal apa kita berhadapan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan wajah yang mana ketika Nabi kita melihat wajah kita? Dengan wajah yang mana kita bisa berhadapan langsung dengan Nabi kita? Apabila kita tidak punya amal yang soleh, apabila kita tidak punya bekal yang cukup, apabila kita kembali kepada Allah. Makanya ibu hadirin sekalian, sekali kita berada di dunia ini dalam sehat, mari kita isi dengan amal yang soleh yang bisa jadi bekal buat kehidupan kita di negeri akhirat. Amin. Ya Rabbal. Nabi kita bersabda, badiru bil amali sholihah, segeralah kamu untuk beramal yang soleh. Selagi kita muda kita beramal, selagi sehat kita beramal, selagi kita lapang kita beramal soleh. Ketika kita kaya dan ketika kita miskin, tetap kita berada dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibu? Karena selagi Allah masih kasih kita kesempatan, disitulah selama di dunia kita harus banyak-banyak mencari bekal buat pulang ke negeri akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi ibu hadirin sekalian, apabila kita duduk dalam acara haul, takziah apabila ada saudara kita yang berpulang ke rahmatullah, maut menjadi nasihat buat kita, mengingatkan kita, oh, kita hanya di dunia tidak lama waktunya. Kita hanya hidup di dunia tidak lama waktunya, Bu. Ada yang 60 sudah dipanggil, ada yang 40 sudah dipanggil, ada yang lagi seger buger dipanggil, ada yang lagi sakit dipanggil, tua dan muda, tidak kenal umur, tidak kenal waktu. Itu adalah al-maut yang begitu dekat di hadapan manusia. Makanya ibu hadirin sekalian, tentunya menjadi nasihat yang besar buat diri kita masing-masing, bahwa kita hidup di dunia tidaklah abadi selamanya. apa yang kita banggakan di dunia rontok semuanya ketika kita berpulang. Yang kita pakai menjadi perhiasan di badan kita, semua udah siap, ada yang gantiin. Yang di tangan yang mengklelep-mengklelep, yang di tangan yang bunyi segini banyaknya, siapa yang bakal pakai itu? Bukan kita lagi yang pakai. Betul apa betul? Kalung kita yang ada mata berliannya, kata orang Jakarta pinggir granat muncrat. Gelang kita, gelang keroncong, kata orang Jakarta gelang keroncong. Siapa yang bakal pakai besok ketika manusia sudah kembali kepada Allah? Apa yang diharapkan? Hanya kemen kembali kita pulang dalam husnul khatimah. Dunia tidak kita bawa sedikit pun. Apa yang kita punya, harta kita tidak bawa. Rumah yang mewah tidak kita bawa. Kontrakan kita dari ujung sampai ujung sana. Semua pintu-pintu yang kita tunjuk, semua punya saya. Tidak ada yang kita bawa, satu kembali kepada Allah. Yang kita lihat, yang namanya kekayaan dunia, lin nazar fakot, hanya sekedar pandangan mata kita saja. Tetapi kita tidak bisa bawa pulang kembali ke hadirat Allah. Dunia dihabiskan hanya untuk mencari kekayaan dunia, melupakan bekal buat negeri akhirat. Na'udzubillah min. Dunia yang kita bangga-banggakan tidak bisa kita nikmati. Kita punya gelang, kita punya tas yang banyak. Kita punya tas merah, baju merah, selop merah. Kita punya baju hijau, tas hijau, selop hijau. Kita punya baju biru, tas biru, selop biru. Itu punya kita semua. Tidak bisa kita pakai sekalian. Tidak bisa kita pakai di tangan kita satu-satu semua merah, hijau, biru, tiga-tiganya gue pakai, gue punya. Kita punya semuanya, kemudian kita pakai semuanya, tidak ada yang bisa pakai demikian. Betul apa betul? Kita bilang punya kita, gue mau pakai semuanya. Punya tas merah, tas hijau, tas kuning, tiga-tiganya masukin di tangan kita. Baru keluar dari rumah, tetangga kita kata, oh udah stres dia. Udah stres, tasnya dipakai semuanya. Sekalipun dunia kita punya, tidak bisa kita nikmati semuanya. Kita punya rumah banyak, gak bisa kita pindah-pindah. Kita punya makanan banyak, gak bisa semuanya kita makan. Betul apa betul? Kita makan hanya sepiring. Makanan yang banyak tidak bisa masuk semua ke mulut kita. Karena yang namanya insan terbatas. Umur manusia terbatas. Ada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Kecantikan manusia terbatas. Cakep kita terbatas. Kecantikan terbatas. Dulu waktu umur 17 pakai bedak pipa nomor 6 masih cakep. Pipa nomor 6. Ada nomor 6. Pakai pipa nomor 6. Cemong kita. Kata orang Jakarta, menor kita. Masih pantas kalau umur kita 17. Coba kalau umur kita 65. Sudah memudar kecantikan kita. Betul apa betul? Harta kita juga terbatas. Manusia semua serba terbatas, Ibu. Harta terbatas. Kita katakan kita yang paling punya duit banyak. Ada orang yang punya duit lebih banyak dari kita. Kita katakan mobil kita paling mahal. Di jalan raya kita lewat Sudirman. Lewat jalan besar sana. Kita lihat ada orang naik mobil lebih cakep, lebih mahal dari kita. Betul apa betul? Semua manusia terbatas. Perut kita terbatas. Kita katakan kita kaya, duit kita banyak, kita pengen beli anggur sekilo, makan sendiri di kamar kita. Sekilo duit kita punya, kita doyan, sendirian kita makan, kira-kira perut kita nerima apa enggak. Akhirnya bolak-balik kamar mandi aja kita. Ibu, perut kita ada batasnya, wajah kita ada batasnya, ilmu kita ada batasnya. Jangan kira kita jadi orang yang paling pinter. Jangan kira kita katakan kita punya ilmu yang begitu banyak, Ibu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah berikan kepada kita sedikit ilmunya. Masih ada orang lain yang punya ilmu lebih banyak dari kita. Betul apa betul? Terbatasnya manusia, umur terbatas. Tidak bisa kita membanggakan daripada harta kita kalau kita lupa bahwa nanti di akhirat adalah yang bisa membantu kita hanya iman dan amal soleh. Makanya ibu harus sekalian, jadikan dunia tempat berladang, di akhirat tempat kita menuai. Jadikan dunia tempat kita bercocok tanam, jadikan akhirat tempat kita menikmati daripada kebahagiaan yang hakiki. Wa madaru ila jannati liman ittaqa wa naru liman lam yattaqillah fasma'an. Tidak ada negeri kecuali surga buat orang yang taat dan takwa kepada Allah. Makanya ibu hadirat sekalian, neraka hanya buat orang yang maksiat. Maka camkanlah, ingatlah bahwa kita di dunia hanya sementara, nanti di negeri akhiratlah kehidupan yang abadi. Jadi jadikanlah daripada maut pelajaran, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, kafa bil mauti wa izan, cukup mati itu jadi juru nasihat. Nasihat kita yang pertama Al-Quran, tuntunan hidup kita. Yang kedua nasihatnya adalah al-maut. Jadi ibu hadirin sekalian, dua-duanya pelajaran yang berharga buat kita. Quran menjadi pedoman hidup kita selama di dunia, tuntunan yang bisa membahagiakan kehidupan kita. Dunia bahagia, negeri akhirat bahagia. Maut juga menjadi pelajaran, mengingatkan kita bahwa kita pun sebagai makhluk Allah harus segera bersiap-siap. Isti'dadul yaumir rahil, bersiap-siap untuk negeri yang akan kita tempati di negeri akhirat. Disinilah bahwa kita juga akan berpisah dengan kehidupan dunia selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ibu hadirat para ustazah sekalian, dua saja yang saya sampaikan, bahwa dua nasihat buat diri kita masing-masing. Al-Quran yang kita baca, yang kita belajari, yang kita amalkan, bisa membawa kebahagiaan, membawa kita masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, juru nasihat buat kita sebagai manusia, al-maut, itu menjadi pelajaran bahwa kita harus menjadi orang yang selalu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa mencari bekal yang banyak buat hidup setelah kita mati. InsyaAllah, mudah-mudahan dua nasihat ini menjadi satu pelajaran buat diri kita masing-masing, bahwa di dalam hidup ini selagi Allah kasih kita sehat, mari kita perbanyak amal ibadah kita untuk kita pulang dalam husnul khatimah. Agar nanti dikala di ujung kita punya umur, dikala malaikat maut sudah di hadapan kita, selagi kita akan berada di hadapan kita malaikat maut yang siap mencabut kita punya nyawa, kita berharap malaikatur rahmah membisikkan telinga kita, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzaru wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kita sedang berhadapan dengan malaikat maut, kita harapkan datanglah malaikat rahmah membisikkan di telinga kita, orang-orang mereka yang berkata Tuhan kami, kemudian beriman pada Allah dan beristiqomah, diharapkan malaikat rahmah datang membisikkan di telinga kita, jangan kamu takut, jangan kamu berduka cita, aku datang membawa kabar gembira dengan syurga yang telah dijanjikan. Amin. Ya Robbal Alamin. Jadi ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan kita yang duduk di sini, apabila Allah panggil kita dalam husnul khatimah, apabila Allah memanggil kita di dalam iman dan Islam, kita berada di dalam husnul khatimah, di ujung kita punya umur kembali kepada Allah dalam kebaikan dunia dan akhirat. Mari kita baca Fatihah khusus buat almarhum Kiai Haji Nur Ali yang sudah berpulang ke rahmatullah selama 22 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita doakan almarhum Bapak Kiai diberikan di dalam kuburnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan derajat yang tinggi, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita semua keluarga besarnya dan kita semua murid-muridnya yang sangat mencintai beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu yang manfaat. Allah berikan kepada kita selalu tuntunan hidayahnya. Allah berikan kepada kita kebahagiaan, keberkahan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Pas jam 12. Saya akhiri ceramah saya karena sudah jam menunjukkan sangat siang ya, Bu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, memberikan daripada obat buat hati kita semua. Yang namanya obat, Bu, enggak selamanya manis. Terkadang ada yang pahit obat itu. Tapi karena kita kepengen sembuh, karena kita kepengen baik, biar pahit juga kita telan juga sambil merem-merem. Betul apa betul? Jadi kalau kita dengar nasihat, jadikan itu obat buat penyembuh kita punya hati. Amin. Yang bisa memberikan kita nasihat, mudah-mudahan nasihat-nasihat itu bukan hanya buat ibu, buat diri saya juga yang menyampaikan, kita semua mudah-mudahan di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Hajah Nubzah Abdullah Syafi'i dari perguruan As-Syafi'iyah, salah satu putri daripada almarhum Bapak KH Abdullah Syafi'i. Jadi ketika saya suka ketemu dengan Ustazah Hajah Atiqah di tempat-tempat kita ketemu di taklim, alhamdulillah tercapai juga saya bisa berjumpa dengan ibu pada siang hari ini. Alhamdulillah persahabatan orang tua diteruskan kepada zuriyahnya sehingga saya bisa terus bersilaturahmi kepada keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali. Terima kasih atas perhatian ibu. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam,

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: nikah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Kira ya? Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri gitu,
4: iya,
3: enak?
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak mau nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
4: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4
4: ya,
3: bulan?
4: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah, itu memang agak lama.
3: Oh.
4: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
4: Waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
4: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
4: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
3: gitu. Oh, udah mendingan ya. Gitu. Oh,
4: udah enak udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
4: taruh ya. Kalau 80%
3: dah. 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkan imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: Heeh.
1: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di mana tuh griming-griming?
2: Di awak. Oh, rasanya griming-griming
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
2: wasir.
1: Jadi rasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Kemarin
1: kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Udah yeah. Beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Soman ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Soman?
1: Lah, emang ada berapa Soman? Emang kan?
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Soman ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini?

0: di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asam, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
1: Uang bener kok.
0: Apa kagak jadi pada goro emang itu adanya.
1: Emang umur udah berapa kong umur?
0: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah jadi kayak ngalah lindung itu.
1: Lah bukan saya
0: Gundam
1: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kagak percaya kiatan gitu emang. Ya namanya masih gagah, masih seger buger gitu. Umur udah seabad lebih. Saya mah, namanya. Rahasianya apa kong?
0: Gak ada rahasia. Cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya. Itu madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman?
0: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi ya udah engkong legekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis, aduh Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uang saya lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia saya olesin di muka.
0: Kan? Ah, iya, biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, nggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu kong.
0: Lah, abang ah? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
1: Beli di mana kong?
0: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
1: Beli cucu beli.
0: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
1: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
0: Cuma
1: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Iya.
1: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat
0: mengkong. Amin.
1: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok, sudah nih Pak De punya Bio HSA.

0: Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
1: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
1: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matek, menti menusan ya sang emang. Malawang yang hilep, kayak lawang kembu. Dek, matek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Hai, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka, orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang pae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang, assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban. Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum. Beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kisah ini sudah lama, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Kisah ini hendaknya menjadi ibroh atau pelajaran bahwa apabila suatu daerah bermaksiat semua, bisa jadi Allah akan mengazabnya secara langsung. Seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mencungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang? Tepatnya di daerah Banjarnegara terdapat sebuah dukuh yang dinamakan dengan Dukuh Legetang. Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dahulunya masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses sehingga kaya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih dari yang lain. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum-minuman keras, dan memang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang kemudian berujung kepada perzinahan, anak yang kawin sama ibunya, dan beragam kemaksiatan lain yang sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada suatu malam, turun hujan yang lebat dan masyarakat Legetang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Tengah malam hujan reda, namun tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Pagi harinya, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu menyaksikan bahwa gunung pengampun-ngampun sudah terbelah, dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Seandainya gunung pengampun-ngampun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan gunung pengampun-ampun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Lalu siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah Tabarakallahu Ta'ala? Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang itu dibuat sebuah tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis tulisan yang berbunyi, "Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengampun-Ampun pada tanggal 16 dan 17 April 1955.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Sebab secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Ya, memang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak maksum. 2 dusta dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit. Ketika itu Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Adapun 1 dusta adalah berkenaan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu, jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku, ia pasti meminta paksa kepadaku agar menyerahkanmu. Nah, jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan raja zalim itu, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap melakukan niatnya untuk mengganggu Sarah, sehingga tangannya kembali menjadi lumpuh. Sang raja kembali meminta lagi kepada Sarah untuk mendoakannya. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh raja. Namun setelah sembuh, sang raja kembali bermaksud akan menyentuh lagi, tapi kemudian lumpuh lagi. Raja pun berkata lagi, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan ya kepadaku. Dia bukan manusia. Keluarkan dia dari tanah ini dan berikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil, dan saya diberi pembantu.

Hikayat kali ini menceritakan tentang Ja'far bin Muhammad yang mendapat cerita dari ayahnya yang mendengar dari kakeknya mengenai Ali. Suatu hari sepulang dari rumah Nabi, Ali menengok rumahnya untuk menemui Fatimah yang sedang berdiri. Salman Al-Farisi ada di dekatnya, sedang mengurai bulu-bulu domba untuk dipintal Fatimah. Ali berkata, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu punya makanan untuk suamimu?" Jawab Fatimah, "Demi Allah, aku tak punya sesuatu. Ini ada 6 dirham dari Salman ketika aku memintal. Akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Kemudian kata Ali, "Biar aku saja yang beli." Mana Umar memberikan uang tersebut. Ali pun pergi untuk membeli makanan.

Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Siapa yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu menepati janji?" Kemudian Ali memberikan 6 dirhamnya pada lelaki itu dan pulang ke rumah menangis. Kemudian Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis? Wahai Ali, kamu pulang tanpa membawa sesuatu." Kemudian kata Ali, "Wanita yang mulia, aku telah meminjamkannya kepada Allah." Lalu kata Fatimah, "Sungguh, aku mendukung itu." Kemudian Ali keluar ingin bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba datanglah Baduy kepadanya dengan seekor onta. Lalu Baduy itu berkata, "Hai Abu Hasan, belilah onta ini." Lalu kata Ali, "Aku tak punya uang." Kemudian kata si Baduy, "Bayar tempo sajalah." Lalu Ali berkata, "Berapa harganya?" Kata si Baduy, 100 dirham saja." Lalu kata Ali, "Yah, saya beli." Beberapa saat kemudian, datanglah Baduy lain. Lalu berkata, "Hai Abu Hasan, apakah onta itu kau jual?" Lalu kata Ali, "Ya, berapa harganya?" kata si Baduy. 300 dirham, kata Ali. "Ya, aku beli." Kemudian Baduy itu melunasinya 300 dirham dan mengambil onta tersebut. Ali pun pulang lagi. Kemudian Fatimah tersenyum melihat Ali. "Apa ini wahai Abu Hasan?" kata Fatimah. "Wahai putri Rasul, ku beli onta dengan bayar tempo seharga 100 dirham. Ku jual lagi 300 dirham, kontan." Lalu kata Fatimah, "Aku setuju." Kemudian Ali menemui Nabi Muhammad di masjid. Ketika masuk masjid, Nabi pun tersenyum melihatnya. "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "kau yang bercerita atau aku yang bercerita?" Lalu kata Ali, "Ya Nabi, engkau sajalah yang bercerita." "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "tahukah kamu siapa Baduy yang menjual onta dan Baduy lain yang membeli onta tadi?" "Tidak," kata Ali, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Kemudian Nabi berkata, "Berbahagialah kau Ali. Kamu telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah. Allah memberimu 300 dirham. Tiap 1 dirham mendapat ganti 50 dirham. Yang pertama datang kepadamu adalah Jibril, dan yang terakhir adalah Mikail."

malaikat Israel yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada saat malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala, maka nanti kiamat akan terjadi, dan saat itu semua yang hidup akan mati. Hari itu ialah hari kiamat, dan sangkakala pun ditiuplah sebanyak 3 kali. Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup. Tiupan yang kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi. Dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan segala yang mati. Pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk kecuali malaikat Jibril, malaikat Izrail, malaikat Israfil, dan Hamalatul Arsh. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Izrail untuk mencabut roh-roh semua malaikat-malaikat itu, dan malaikat Izrail melaksanakan perintah Allah tersebut. Setelah 3 malaikat tadi sudah dicabut nyawanya, giliran malaikat Izrail. Hanya ada Allah dan malaikat Izrailah saat itu. Allah berfirman, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin ja'ikatul maut. Tidakkah engkau tahu, setiap yang bernyawa akan merasakan mati?" Kemudian Allah berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Kemudian saat roh dicabut, maka menjeritlah malaikat Izrail dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya sangat dahsyat. Kemudian malaikat Izrail berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Setelah malaikat Izrail mati, maka tinggal Allah sajalah yang maha berdiri, maha esa, maha berkuasa, maha dan maha lainnya. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan malaikat Hamalatul Arsh. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, menunggu perintah yang maha kuasa untuk selanjutnya ditiup sangkakalanya. Kemudian malaikat yang ketiga yang dihidupkan Allah adalah malaikat Jibril, dan yang keempat adalah malaikat Mikail. Dan setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga dengan mengendarai buruk. Kemudian Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Barulah kemudian semua manusia dihidupkan. Semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat, berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun dan Allah membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dalam hidupnya. Secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Memang, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu ketika Nabi Ibrahim melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Itu bohong yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim, dan ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak ma'asyum. 2 dusta berikutnya dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit, ketika beliau diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Dusta yang ketiga yaitu berkaitan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku akan meminta paksa kepadaku agar menyerahkan dirimu. Jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan Raja Zalim, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba tangan sang raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap mau melakukan niatnya untuk kembali menyentuh Sarah. Tetapi kembali tangannya menjadi lumpuh, yang lebih parah dari kelumpuhan yang pertama. Sang raja kembali meminta lagi untuk didoakan kepada Sarah. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh sang raja. Namun, setelah sembuh, tetap saja sang raja bermaksud akan menyentuh lagi Sarah, sehingga tangannya kembali lumpuh. Raja pun kembali berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka, Sarah pun melakukan permintaan raja itu, sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan kepadaku. Ini bukan manusia. Keluarlah dia dari tanah ini dan memberikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil dan memberi pembantu untuk kita.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bapak Ibu jamaah subuh yang pasti diberkahi Allah, keberkahan itu dalam bahasa Arab berarti ziyadatul khair, kebaikan yang berlimpah. Dan ambo orang paikumbuh tapi baru sekali ke Lintau, jadi belum pernah mampir lewat Lintau. Alhamdulillah dulu Tuanku Mudoho Syekh Burhan, kami mengadakan daurah hadis di salah satu tempat di Agam. Tiba-tiba beliau hadir dari awal sampai akhir. Jarang-jarang tamatan luar negeri mau dengerin orang kayak saya. Ya. Saya nggak tahu ini beliau ini siapa. Tahu-tahu pertanyaannya itu isinya ngetes, ngecek ini orang ini siapa. Ternyata beliau ini kesepian, Bu. Bapak, beliau ini ahlu sunnah tapi kesepian. Kayak berjuang sendiri. Kenapa kawan-kawan beliau sama-sama alumni tidak banyak yang mau menyuarakan apa yang diperjuangkannya, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i, lalu tasawuf sunni, tasawuf yang ahlu sunnah wal jamaah, semua tasawuf ahlu sunnah. Dulu saya membawa kajian itu dengan hadis, jadi karena basic kita hadis, meskipun juga saya ngambil kuliah yang kedua tentang akidah wa falsafah, tapi lebih lama ngaji hadisnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan bimbingan beberapa masyaikh. Untuk pagi ini saya akan membawakan hujjah-hujjah, dalil-dalil ataupun penguatan terhadap apa yang Bapak Ibu amalkan selama ini. Bukan mencari pembenaran, tapi mengajak untuk memantapkan apa yang diamalkan. Ya. Di banyak tempat sudah jarang zikir tahlil la ilaha illallah ba'da salat. Benar ya? Di sini saya terharu lah tadi. Masih zikir ba'da salat la ilaha illallah. Dalam hadis yang riwayatnya hasan, kualitasnya bagus, Allah berfirman, jika hambaku berkata, idza qala abdi la ilaha illallah, apabila hambaku mengatakan la ilaha illallah, maka aku menjawab, aku sambung, la ilaha illa ana, betul, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Itu makna dasar. Tergantung kualitas rohani seseorang, maknanya akan berkembang, berkembang, berkembang. Naik, naik, naik. Terjemahan awal, tiada yang berhak disembah. Terjemahan yang lebih tinggi, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tiada yang menyehatkan kecuali Allah. Tiada yang menjamin kita, menjaga kita kecuali Allah. Suatu kali Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami semasa dengan Imam Muslim, wafat tahun 261 Hijriah, berarti sudah lewat 12 abad yang lalu. Abu Yazid ini bukan imam masjid tapi jamaah paling depan. Ba'da salat subuh zikirnya bukan cuma sejumlah yang tadi, zikirnya berlanjut sampai syuruk. Sedangkan tuanku Iman saat itu, dia seorang qadi bergaji setiap bulan. Melihat Syekh Abu Yazid, Al-Imam Abu Yazid berzikir, gak berangkat ke ladang, gak pergi bekerja ke pasar, sang tuanku qadi ngejek beliau. Apa kata Syekh Qadi? Bayazid, gitu pendek, panggilan pendeknya. Ya Bayazid, bi ayyi syai'in taqutu hadha sabah? Dengan apakah engkau makan pada hari ini? Orang bekerja, engkau zikir di masjid. Beliau yang sedang asik berzikir langsung memandang kepada sang imam, kaget. Ini imam hafiz Quran, kok enggak percaya Allah Maha memberi rezeki? Akhirnya beliau mengatakan, secara fikih ini sah, tapi secara hakikat sholat Anda batil. Saya ulang lagi sholat. Jadi kalau mengikuti mazhab hakikat, Bapak Ibu, enggak kuat kita sholat. Bapak Ibu satu detik lupa kepada Allah, sholatnya enggak diterima, kan gawat. Tapi Allah kan Maha pengertian. Makanya ba'da sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan langsung kabur, istighfar dulu, astaghfirullah. Abis sholat, dosa kita sudah diampuni, tapi ada satu dosa yang belum diampuni. Dosa dalam sujud, hati tidak sujud kepada Allah. Dalam baca fatihah, hati tidak terbuka kepada Allah. Dalam ruku, jiwa kita tidak tunduk kepada keagungan Allah. Itu yang harus diistighfarkan. Itu yang disebut zahir dan batin, sirran wa alaniyah. Istighfar dari sir yang tidak benar, sir rahasia yang tidak tunduk. Alaniyahnya seperti sujud, batinnya tidak sujud. Maka Al-Imam Abu Yazid langsung sholat subuh, diulang i'adatus sholah namanya dalam fiqih. Jadi ahli-ahli qalbu itu kalau mengikuti kaedah qalbu, maka mereka akan berat. Dan amalannya Imam Abu Yazid, beliau itu jalan kaki ke semua masjid, dan masjid yang harus dikunjunginya 1000 masjid, dan harus sholat di situ minimal 2 rakaat. Dulu zaman-zaman bapak-bapak saiswa, masjid-masjid jarang gak? Jarang. Satu masjid ini, terus satu lagi masjid di mana gitu ya, negari mana gitu kan. Dan itu jalan kaki, Pak. Enggak pakai Innova kayak Tuan Kumudo. Mau ganti ya? Jadi kita sudah enak nih zaman, pakai motor, masih jarang ke masjid. Imam Abu Yazid 1000 masjid jalan kaki. Amalan itu dipakai oleh kawan-kawan jemaah tabligh, namanya khurud jalan kaki. Cuma sampai di satu masjid diusir sama orangnya. Dianggap jemaah apalagi nih ya, aliran baru lagi nih, kasihan jemaah tabligh itu. Baik. Jadi setiap kali kita membaca la ilaha illallah, itu Allah menjawab. Tapi syaratnya satu. Dalam hadis Imam Bukhari dikatakan, man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Dalam riwayat yang lain, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan, sama artinya. Orang yang membaca la ilaha illallah itu beda dengan la ilaha illallah yang biasa. La ilaha illallahnya min qalbi, tumbuh dari kalbu. Kalau tidak min nafsi, dari jiwanya. Jiwa itu berkaitan dengan tubuh. Tubuh itu dikendalikan oleh otak. Otak sumbernya dari kalbu. Minimal otaknya dulu yang benar. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang kitab itu sekarang oleh anak-anak yang belum mengerti siapa Imam Ghazali, dianggap kitab khurafat, kitab banyak hadis dhaif. Padahal dia belum pernah khatam Ihya Ulumuddin. Katanya tidak boleh taklid, tapi karena ada seorang ustadz, seorang imam, seorang syekh mengatakan, ini kitab hadisnya banyak dhaif, banyak palsu. Dia belum pernah membuktikan, tapi sudah percaya. Dia meralang taklid, tapi dia sendiri taklid. Kami bisa buktikan hadis-hadis di lawan Ihya Ulumuddin itu tidak banyak yang bermasalah, karena jumlahnya sangat banyak. Di zaman itu Imam Ghazali hafal lebih dari 1000 riwayat 5.000 riwayat dari Nabi, 5.000 riwayat dari selain Nabi. Buya tamat Al-Azhar, hafal 40 hadis?
2: Ya, amin.
1: Kayaknya banyak lupa ya. Hadis 31 apa enggak? Azhari, LCMA, bisa lu. Imam Ghazali gak perlu ke Al-Azhar, beliau langsung di Nizamiyah. Itu hafal 10.000 riwayat, langsung nulis tanpa ngeliat kitab. Seandainya Imam Ghazali hidup hari ini, orang akan menyebut beliau ahli hadis. Sebab Ustadz Sunnah hari ini 40 hadis pun tidak hafal, masih lupa-lupa. Apalagi Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu kitabnya, Sahih Bukhari, ketika Imam Ghazali wafat, kitabnya itu ada di dadanya. Wal Bukhari fi sadri. Namun Imam Bukhari bukan pakar menilai hadis sahih atau tidak sahih. Cuma beliau menukil dari kitab-kitab hadis, dan beliau hafal yang beliau nukil. Maka kita harus berkaca, al-mu'min mir'atu li akhi, kan itu beberapa maknanya bisa dikembangkan di sini. Imam Ghazali ini nulis bab namanya At-Tawakkul, bab tauhid atau tawakal. Beliau memberikan penjelasan kepada kita tahapan-tahapan membaca la ilaha illallah. Jadi ada 4 tahapan orang baca la ilaha illallah. Nanti kita yang mana silahkan Bapak Ibu rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan yang pertama, la ilaha illallah munafikin. Bacaan la ilaha illallah orang munafik. Ciri munafik yang pertama apa? Ayatul munafik salasa idha haddatha kadzaba. Haris Bukhari Muslim. Ciri orang munafik yang pertama, dia berkata, berkalam, tapi bohong. Lain di mulut, lain di hati. Jadi kita cek aja Pak, gak usah tuduh orang. Saya saat baca la ilaha illallah, apakah seirama lisan ini dengan kalbu? Atau ketika baca la ilaha illallah, pikiran pun melayang? Atau yang lebih parah, orang baca la ilaha illallah, hati mendongkol, ya, hati kemudian kesel. Ah, Allah diteriak-teriakin. Allah lah bari-ariya. Yo, bagi oge. Allah kok diteriakin gitu. Akhirnya orang baca Allah, dia kesel. Itu lebih munafik dari munafik itu. Gawat. Kalau enggak suka zikir keras, enggak usah komentar, cukup katakan saya suka zikir lembut. Tapi tidak usah, enggak suka dengan zikir keras. Ya mirip-mirip dendeng batoko jadi dendeng balado. Jadi ciri-ciri munafik pada diri kita, baca la ilaha illallah dengan lisan, tapi tidak ada koneksi dalam diri. Enggak ada kenikmatan dalam membacanya. Tapi kabar gembiranya ada level 2. Lidah membaca, pikiran sadar. La ilaha illallah. Ada kesadaran. Bisa jadi sadarnya, ya Allah, kok saya baca la ilah kok enggak ada nikmatnya. Itu udah sadar namanya. La ilaha illallah. Orang kok nikmat situ, kok kami enggak tahu rasanya, ya Allah. Apa rahasia la ilaha illallah? Ada kesadaran itu. Itu sudah masuk level 2, mukmin. Jadi level kedua baca la ilaha illallah, level mukminun. Level orang yang beriman. Dia mengatakan la ilaha illallah, kalbunya belum menikmati tapi pikirannya sadar. Itulah yang disebut min nafsihi dalam hadis Imam Bukhari Kitabul Iman. Rato-rato kita zikir kayak gitu enggak? Ya, atau yang pertama, Pak. Dihitung-hitung aja. Seumur Bapak Ibu sekarang kok belum nikmat baca la ilaha illallah? Apa yang salah? Kalau diajak oleh seseorang makan apa yang lemak di lintau ya? Durian. Bisa setengah jam enggak makan durian sambil ngobrol? Tahu-tahu habis, enggak? maka orang siko bakato afdalul fawaqih durian. Makanan buah nan paling lama yang paling lezat adalah durian, ya nak. Jadi kalau ndak suku durian tu separuh dunia lah hilang. Tapi bagi ahli kalbu, afdalul zikri la ilaha illallah. Hadis Imam Tirmizi hadisnya sahih. Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari, kawan Imam Muslim, kawan Abu Daud. Jadi imam-imam hebat itu Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ini meriwayatkan Nabi bersabda, zikir yang paling afdal itu terjemahan harfiah. Kalau versi Ambo, afdalu zikr aladzul azkar, zikir paling lezat itu adalah la ilaha illallah. Kenapa tidak lezat? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, belum sampai selesai Allah menjawab, sadaqta la ilaha illa ana, engkau benar, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Minimal level 2 lah ya Bapak Ibu ya. Tapi mau sampai mati begitu? Ya. Mau sampai mati begitu? Mau sampai mati makanan yang dimakan tidak nikmat? Mau? Betapa tidak adilnya manusia zaman sekarang, bahkan dari dulu disebut zoluman oleh Allah, zolim kepada dalam dirinya, jahulan, jahil, betapa jahilnya dia. Makan, ada rumah makan nih enak, lezat, di tempat yang jauh dia kejar. Tapi ada guru yang bisa menghidangkan makanan kolbu terlezat, dia tidak pernah kunjungi. Mati baru berkalam, ya Allah, lalu meninggal Abu Yawa, kami ingin mengaji ke beliau. Gombal, tahu gombal? Orang-orang begini akan begitu terus. Nanti ada ulama lagi, oh Rasulullah, nunggu mati dulu baru ngomong begitu. Tapi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya la ilaha illallah, apa kata Imam Yahya bin Mu'az al-Razi, salah satu imam salafus soleh. Jadi salaf itu bukan nganyalah-nyalain orang mulu pak, beda-beda orang mulu. Salaf itu ngomong la ilaha illallah. Yahya ibn Mu'az al-Razi mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Allah, kenal kepada Allah, akan mencium harumnya kalimah itu dari wali-wali Allah. Jadi kalau betul kalbu kita ini beres, maka penciuman dalam kalbu itu bisa mencium siapa saja yang kalimah la ilaha illallah itu subur dalam kalbunya. Oleh karena itu, wali-wali Allah pun walaupun dia bersembunyi di tempat yang gelap, bersembunyi di pelosok, menyamar jadi manusia biasa, bekerja seperti orang biasa, tapi bisa dikenali oleh orang-orang yang sudah menikmati baca la ilaha illallah. Itulah kalam Yahya ibn Mu'az al-Razi. Jadi ilmu kewalian itu puncaknya di la ilaha illallah. Nanti setelah itu unlimited, Allah akan berikan ilmu yang tiada batas. Dan itu harum. Ya. Yashummuhu ahluhu. Orang yang ahli dalam zikir itu akan mampu menciumnya. Dia akan mengejarnya sampai ketemu. Maka dulu salah satu kemuliaan orang-orang Lintau, ada ayahanda beliau, Abu Ya Syekh Haji Bashir An-Naqsabandi. Beliau buka dulu tempat iktikaf khalwat Suluk ya. Itu surau Suluk mungkin sudah, antum lah yang hidup pintar ya. Ya mungkin sudah stagnan karena beliau wafat. Semoga nanti anak dan murid-muridnya melanjutkannya, supaya kehariman itu dicium kembali oleh orang-orang yang mengerti la ilaha illallah. Ya. Kalau kalimah itu harum, kalimah itu nikmat, dikejar oleh penikmat kalimah. Kira-kira seandainya kita itu mengenal rahasia kalimah la ilaha illallah itu, mungkin enggak Bapak Ibu sekarang masih berzikir lain di lidah lain di hati, mungkin enggak? Enggak mungkin. Bapak Ibu, kalau kita sakit demam, makanan yang nikmat jadi nikmat gak? Kita sakit nih, demam. Makanan paling nikmat misalnya apa tadi? Durian. Mencium bau durian itu mau muntah atau malah mau makan? Lagi demam. Mau muntah. Maka orang-orang yang di kalbunya ada penyakit, fi kulubihim maradun, di dalam kalbunya ada penyakit, ketika mencium harumnya la ilaha illallah, dia kabur dan mengatakan sok suci, ahlul bid'ah, jahil. Syukur-syukur enggak finar kan, masuk neraka. Ya, zindiq. Waduh, masya Allah. Dulu ada Imam Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyaban. Kami pernah berziarah ke Uzbekistan, kota Bukhara, kotanya Imam Bukhari. Kami berziarah ke Imam Bukhari di kota Samarkand. Beliau Bukhara, tapi wafatnya di Samarkand. Sedangkan Imam Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyaban, beliau ini di kota Bukhara. Kami berziarah. Di saat berziarah itu, kami membaca satu kisah beliau. Ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Ya. Antum pernah ziarah ya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di Mesir? Tanwirul Qulub. Belum pernah ya? Belum. Ibnu Athaillah. Jauh-jauh ke Mesir enggak ziarah ke Muhammad Amin Al-Qurdi.
2: Sama muridnya Ustaz.
1: Ketemu.
2: Muridnya.
1: Fadhi Hijazi, oi, Syekhul Lughawi ya. Beliau menceritakan di situ Imam Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyabandi disebut imamnya orang Naqsyabandi, orang Basdua. Beliau itu ketika hadir di surau zikirnya gurunya namanya Mir Kulal. Mir Kulal itu kalau zikir lebih keras dari tuanku imam tadi. Cuma la ilaha illallah gitu-gitu aja palingnya. Kalau Mir Kulal enggak la ilaha illallah, la ilaha, ya, kayak merong perang, Pak. Karena saat itu sering terjadi perang mendadak. Maka murid-murid yang sudah masuk kalimah la ilaha dalam dirinya itu enggak ada rasa takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Bukhari dia sedang menikmati satu ayat wazkur rabbaka fi nafsi tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qawl. Gitu ayatnya, Bu ya. Sebutlah nama Rabbmu dan nama Allah di dalam kalbumu. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Sebut dalam kalbumu, dalam jiwamu, dalam dirimu dengan penuh kerendahan hati dan khafi. Tidak lagi dijaharkan dengan lisan. Beliau sedang asik dengan ayat itu. Maka kalau dengar orang zikir la ilaha illallah keras-keras, beliau tidak ingkar, tapi beliau kemudian mencari tempat sendiri di luar masjid. Akhirnya murid-murid asisten-asisten khalifah-khalifah Mir Kulal mulai curiga kepada beliau. Jangan-jangan ini orang-orang, kalau sekarang apa ya? Apa sebutannya, Ustaz? Oh, enggak sunnah itu. Dilaporkanlah bahwa Imam Muhammad Bahaiddin masih muda kepada gurunya oleh murid-murid tua. Tuan guru Mir Kulal, ada murid kurang ajar. Namanya Bahauddin. Tuan guru imam berzikir, beliau kabur. Mir Kulal kira-kira marah gak? Malah senyum. Ah, kalian gak tahu siapa Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Beliau itu sedang asik dengan ayat wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Allah dalam dirimu, tidak lagi dijaharkan dengan kalam. Bingung murid-muridnya. Harapan si murid Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyabandi di sidang. Tapi bukan di sidang, Pak, malah dipuji. Bahkan Mir Kulal mengatakan nanti yang melanjutkan aku dia. Dan betullah. Sanad zikir qalbu, zikir khafi, zikir dari dalam diri, dipejamkan mata, dikunci lidah, mata menunduk, kepala menunduk. Itu kemudian disebut dengan Thariqah Naqsyabandiyah sampai ke negeri Lintau, sampai ke Batu Sangka, dan yang membawa itu Syekh Ismail Simabuh ke Tanah Datar. Malam tadi kami membahas itu. Dan Syekh Abdurrahman Kumango Bedanya orang kok zikir keras sama zikir lembut. Di jauh Syekh Muhammad Jamil jauh. Kemudian Syekh Zakaria Labai, Satima sih banyak. Ya. Di sekitar Lintaunya kalau kita cek dulu banyak surau-surau suluk. Itu dibawa dari sana tuh dulu. Ya. Berkembang-berkembang sampai ke India, sampai ke mana, sampai ke Mekah, Jabal Abi Kubais, dan berkembang sampai ke negeri kita. Zikirnya lembut. Makanya orang suluk itu, kalau zikir bukan zikir ba'da sholat itu yang mereka amalkan. Itu zikir harian seperti di sini. Zikir mereka, kepala ditutup, mata dipejam, lidah dikunci, kalbulah yang menyebut tasbih berjalan. Ya. Adapun zikir ba'da sholat la ilaha illallah itu zikir harian, bukan zikir naqsyabandi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang bukan Allah, kami berharap semoga ke depan tambah pede dalam berzikir. Enggak usah mikir lagi, ya. Maqam ketiga. Orang yang baca la ilaha illallah maqamnya sudah mukhlisin. Istilahnya dari hadis. Tapi Imam Ghazali menyebut dengan istilah lain. Mukhlisin yang sudah mulai melepas siapapun tempat dia bergantung kecuali Allah. Orang yang berusaha melepaskan ketergantungannya ke makhluk, ke guru, ke kawan, ke orang tua, ke tempat bekerja, ke umat, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaknai la fa'ila illallah. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Itulah makna yang tadi. Inilah yang lezat. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tiada yang menghidup mematikan kecuali Allah. Ada orang tidak menginginkan anak, tapi Allah kasih anak. Ada orang menginginkan anak bertahun-tahun, Allah belum izin kasih anak. Suka-suka Allah. Ada orang ingin dapat kerjaan A, tapi dikasih pekerjaan B. Suka-suka Allah. La ilaha illallah. Dulu waktu kami masih remaja, umur 14 atau 15 tahun, 13 tahun lah ya, datang ke tuan guru kami, Syekh Hasan Basri, kawan dari Syekh Bashir, orang Lintau, beliau orang Piladang. Ya, kami suka menyebut nama beliau. Maulana Syekh Hasan Basri ini, biasanya kami ngaji hari Selasa malam. Hari Selasa malam Rabu. Pada malam itu enggak ada yang datang kecuali saya dan ayahanda. Lalu beliau memimpin sholat. Saya azan, qomat, lalu beliau memimpin sholat di rumahnya. Di saat berzikir la ilaha illallah, saya merasakan nikmatnya apa yang disebut Imam Ghazali itu. Padahal waktu itu belum membaca kitab Imam Ghazali. Baru akan dibuka oleh Tuan Guru Syekh Hasan Basri Jalil. Apa makna yang muncul? Tiada yang berbuat. Bahkan tiada yang menggerakkan lisan ini membaca la ilaha illallah kecuali Allah. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kadang-kadang kita merasa GR, merasa sok suci. Sudah sholat sekian tahun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Lalu merasa orang yang tidak sholat jamaah munafik. Kadang-kadang kita merasa kita ini belajar torikot ini, torikot itu, atau belajar manhaj ini, manhaj itu, dan merasa sudah paling baik. Ternyata merasa paling baik itu adalah syirik yang tersembunyi. Saat kita kemudian dipuji orang merasa senang, di saat itu kita sudah memakai salah satu pakaian Allah. Pakaian Allah itu adalah Al-Kibriya dan Al-Hamd. Maka Allah memukul rata, memangkas. Apa kata Allah? Alhamdulillahi Rabbil. Pujian itu hanya milikku. Jadi kalau ada orang muji, oh Tuhan, rajin sekali sholat. Oh Ibu, solehah sekali. Oh Tuhan, alim sekali. Itu pujian pulangkan kepada Allah. Dipulangkan kepada Allah, jangan pandang kita yang dipuji. Kapan boleh kita menerima pujian? Kalau pujian itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membaca la ilaha illallah boleh memakna itu. Tiada yang berhak dipuji, tiada yang alim, tiada yang memberikan kesolehan ini kecuali Allah. Satu kali ada seorang murid mengadu kepada Imam Ibn Athaillah Sekandari. Apa yang dia adukan? Wahai Tuan Guru Ibn Athaillah pengarang hikam, aku zikir tapi kok gak nikmat. Tapi dia sadar, kok gak nikmat ya Allah. Akhirnya Ibn Athaillah mengatakan, wahai muridku, la tatruki dzikra li adami hudurika. Jangan engkau tinggalkan zikir meskipun zikirnya belum nikmat. Apa sebab? Tiadalah orang berzikir kecuali Allah sedang meminjam lisannya dan memberikan karomah kepadanya. Ketika semua lisan bergunjing, semua lisan merendahkan, semua lisan membicarakan selain Allah, lisan kamu membaca kalimah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi. Syukurnya alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak melihat rahasia la ilaha illallah. Kalau Bapak Ibu dikasih lihat baca la ilaha Allah, itu gak kuat Pak, bisa pingsan-pingsan, bisa mati mendadak. Maka disebut dulu banyak orang fana ketika baca la ilaha illallah, karam dalam kalimah. Banyak dari dulu, banyak yang meninggal lagi lah baca la ilaha Allah. Kawan kami, sahabat kami, secara umur senior tapi secara ngaji dulu barengan, kita ngaji kemana-mana ya. Dulu nama beliau yang dari Koto Panjang ya, Buya siapa dulu? Malin Putih, Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah, Mursyid Tuan Syekh Muda ya. Kami pernah datang sekali ke surau-nya diundang ceramah. Beliau itu ingin menunjukkan kepada murid, begini loh cara baca la ilaha illallah. Keasikan, saat asik itu ruhnya lebih suka bersama yang punya nama Allah daripada tubuh yang membaca. Maka berpisahlah nyawa dengan badan. Saat beliau baca la ilaha illallah, Allah panggil dengan terhormat. Betapa indahnya meninggal saat seperti itu ya. Orang begitu masih dianggap sesat Bapak Ibu ya. Videonya banyak ya waktu itu. Ya kami terharulah. Ya Rob, inilah permintaan beliau. Ternyata beliau ini dan kawan-kawan setiap satu bulan itu ada dua kali buat khataman la ilaha illallah 70 ribu pindah-pindah surau masjid. Dan zikirnya versi Mirkulal, bukan versi Bahauddin Syah Naqsyabandi. Zikir ikhlas. Dan yang hadir lebih banyak dari ini Bapak Ibu. Zikir semalam dibagi-bagi. Kira-kira ini satu orang 1000. Kalau 70 orang, sudah 70 ribu. Maka mereka zikir malam itu masing-masing 1000. Jadinya 70 ribu. Karena beliau hobi dengan kalimah. Karena itulah zikir paling lezat. Beliau minta, ya Allah matikan kami dengan la ilaha illallah. Itu kan ada dalam ratib Pak, ada salat ya, ratib la ilaha illallah. La ilaha illallah ulqi biha rabbi gitu ya, alqa biha rabbi. La ilaha illallah unsi biha qabri. Banyak itu ya, ratib tahlil. La ilaha illallah, dengan inilah aku menghadap Allah. Tuh. Terjadi Pak. Mau enggak? Mahfat meninggal dengan la ilaha illallah, mau? Maka baca itu pagi, sore, siang, malam. Sebab seseorang akan meninggal, mati, berpisah dengan badannya dengan kebiasaan yang dia punya. Akini tua-tua waktu punya Facebook, tua muda nonton YouTube. Kalau dulu di zaman kami masih remaja lah, ngaji je orang tua-tua itu dipesani. Jan saingi guru, jo guru godang. Ah guru godang tu TV. Kini gurunya ketek namanya YouTube, handphone. Samo tu dima. Orang nonton handphone. Mau tidur, ketiduran nonton handphone. Syukur-syukur yang ditonton tentang la ilaha illallah. Kalau enggak, tahu-tahu pindah alam Pak, dijemput dalam tidurnya oleh malaikat maut. Bangun-bangun cari handphone, tahu-tahu masuk ke dalam alam barzakh. Kira-kira bangun-bangun. Jadi orang meninggal itu enggak sadar kalau dia mati. Dicari-carilah handphone, dicari-carilah orang rumah samping kiri kanan. Kiranya alamlah berubah. Datanglah seseorang bertanya, "Hei, man robbuk?" Siapa Tuhanmu? Baru kaget, barunya sadar, berteriaklah saat itu. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk illa saqalain. Hadis Bukhari Muslim. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk, ayam, anjing, pohon, cicak, rumput, air, semua mendengar teriakan itu kecuali dua makhluk yang sombong, manusia dan jin. Tak dengar. Jadi pertanyaan pertama dalam kubur bukan bapak itu setiap tahun ya haji, enggak, setiap tahun umroh, enggak, dari tanya. Berapa kali khatam? Enggak. Haji silakan, umroh bagus, khataman bagus. Tapi nanti bukan itu pembukaan pertanyaan. Itu nanti kawan di kubur. Jadi kalau bapak punya khataman, sholat, zikir, itu kawan di kubur. Tapi pertanyaan pertamanya bukan itu. Pertanyaan pertamanya pertanyaan keilmuan kolbu, ilmuan rohani. Man rabbuk, siapa yang engkau sembah? Siapa yang engkau yakini memberimu rezeki? Suami, istri, anak yang sudah sukses, tempat bekerja, negara, sawah. Enggak, ya. Siapa yang bergantung dulu kalbunya kepada selain Allah saat di dunia, ini akan kelimpungan menjawab. Jadi itu enggak bisa dihafalkan Bapak Ibu. Ini enggak udah usah kursus bahasa Arab untuk menjawab malaikat tuh. Itu sudah bahasa ruhani. Sudah bahasa ruhani. Ruhanilah yang menjawab. Karena malaikat itu makhluk ruhani, maka yang menjawab ruhani. Tubuh sudah mati. Bapak kira-kira udah bisa menjawab, Pak? Hah? Nah, carilah guru mengaji, mengaji kolbu. Oh, kecil orang zindik bid'ah, udah lupakan saja itu. Zarhum fi qaudihim yal'abun. Biarkan mereka bermain-main dengan kalimat-kalimat bid'ah itu. Bermain-main dengan kalimat menzindik-zindikkan. Biarin, kita enggak usah ada urusan dengan mereka. Kita enggak ada hajat untuk menolak mereka. Kita punya hajat untuk memantapkan kalimat itu di dalam diri kita. Maka Nabi SAW berkata dalam hadis Imam Ahmad, "Uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, hatta yakulul munafikun mura'un." Sampai orang munafik menilaimu ria. Hadis ini, kalau versi saya, hasan. Tapi oleh mereka, karena mereka tidak suka dengan zikir, zikir versi kita, itu didoifkan. Begitulah mereka ya. Idza a'jabahu sahahahu, wa idza ankarahu du'afahu. Kalau nyusuko jo hadisnya sahih-sahihkan. Kalau nyerak suko jo hadisnya dhaif-dhaifkan. Itulah karakter orang itu. Bil hawa. Itu sudah disebut oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Talbisu Iblis jauh-jauh hari sebelum imam-imam mereka muncul, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim muncul. Apa kata beliau? Ahli hadis, orang yang mengklaim dirinya pakar hadis pun terjebak dengan tipuan-tipuan hawa. Mensahihkan hadis yang dia suka, mendhaifkan hadis yang dia tidak suka. Nah, jadi bukan dengan keilmuan murni. Kira-kira itulah nan kampe nak boleh hambo jalehen. Itu rahasia. Ya, itu ditahan dulu. Paham ya? Alah tu. Tak boleh dibuka. Ambil kaji dulu. Alhamdulillah Buya Burhan bin Bashir itu sudah dapat izin mengembangkan zikir. Ya, cumanya sok-sok nak mau kan? Iya. Jadi nanti silakan belajar ke beliau. Dibayang-bayang, baluk kaji dibayang-bayang, Pak.
3: Bukan dibayang, digayang-gayang.
1: Ayengko. Yo. Lah kita tarik jenggotnya batang, Pak. Musa jo Harun. Ya, fadal. Ya.
3: Bagaimana caranya kita menghubungkan amal segala hal kita? Jadi beramal itu harus kita sama Allah, harus kita sama Allah. Karena kan beda kita, kalau kita beramal, tapi penyebutan sama Allah, gantung sama Allah. Kalau kasar itu benci dengan Allah, kamu salam, kamu sapa, kamu senyum.
1: Barangkali maksudnya bagaimana cara amal kita dengan rohani. untuk menghubungkan amal zahir dengan rohani harus datang ke pakar rohani. Ingin pakar silat, datang ke ahli silat. Ingin sehat secara fisik, datang ke dokter fisik. Tidak bisa sekali ceramah deh Pak. Kecuali ambo Rasulullah. Rasulullah sekali memandangnya cukup. Falah. Sekali saja memandang Rasul itu sudah mulia. Makanya sahabat Rasulullah itu tidak boleh dihujat satupun. Apa sebab? Mereka dimuliakan Allah karena memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahil itu memandang Muhammad bin Abdullah, bukan memandang Rasulullah. Nah, kini kalau apa ibu memandang Burhan bin Basir, nah, dulunan mandi-mandi di kali. Mungkin dulu ikut pulau mencilo jambu nak rambutan. Tapi kalau Sheikh Mudo Burhan bin Basir LCMA, nah, itulah balain orang itu. Ya. Nah, ambillah kaji ikinya. Tak usah ditolak-tolak lebih ya. Ya, nanti yang lain disambung nanti semua. Ya, kaji itu orang kalau tahu sanad silsilah ilmunya, nyu akan bersaudara, nyu akan saling kunjung mengunjungi, bukan saling tinggi meninggi. Tapi kalau tidak tahu silsilah, tidak tahu silsilah guru, orang akan merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Nah, nanti bakal tuan-tuan guru, para buya, para masyayikh. Kalau ada murid datang, silakan dibimbing. Dibimbing itu bukan berarti langsung ditalkin, enggak. Nah, itu jawabannya Pak. Untuk mengkoneksikan zahir dengan batin, butuh bimbingan khusus. Dalam bahasa Arabnya disebut talkin. Tapi oleh orang awam, talkin itu hanya orang mati, tasakaratul maut. Padahal talkin itu yang digayang-gayang itu kali Pak ya. Talkin itu adalah bimbingan seorang ayah rohani atau guru rohani menyuapi makanan kepada murid rohaninya, disuapkan itu kalimah ke dalam kalbunya, dibimbing masuk. Ada yang caranya keras illallah, ada yang cara pelan-pelan illallah. Nah, tergantung karakter bapak ibu yang mana, yang lembut apa yang keras. Silakan cari gurunya. Dan beberapa guru punya dua menu, ada menu keras, ada menu lembut, tinggal dipilih ya. Jadi cara menghubungkan talqin, makanya dalam Sirril Asrar yang dinisbatkan ke Imam Al-Qurani atau Al-Jilani, jadi itu diperdebatkan nisbat kitab itu, beliau mengatakan semak belukar yang ada dalam pikiran dan kalbumu itu bisa dipangkas ketika si guru membimbing. Jadi talqin itu seperti sabi yang bisa memangkas rumput sehingga jalan terbuka. Oh, tarang pengenalannya. Kalimahnya sama, la ilaha illallah. Tapi ketika si ahlinya yang menghantarkan kalimah masuk ke kalbu, langsung Pak hidup tuh di dalam. Aslinya kalbu kita itu dia tidak mau kecuali nama Allah. Makanya Allah beri batasan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hei, ketahuilah, itu arti Allah. Bizikrillah, hanya dengan menyebut nama Allah. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu menjadi damai dan tenang. Maka dikasih pun ilmu tentang bid'ah sunnah 1000 kali, kalbu gak akan tenang. Dikasih hafalan, kalbu gak tenang, hafalan masuk ke memori. Otak bagian belakang. Belum tembus ke kalbu. Makanya Nabi SAW mengatakan khawarij di akhir zaman, teroris di akhir zaman, mereka mungkin hafal Quran. Bahkan Nabi mengatakan mereka ahli Quran. Jadi kita harus antisipasi Pak, jangan sampai tafsir-tafsir Quran, hafalan-hafalan santri-santri Quran gitu, itu menjadi khawarij nanti. Hafal Quran tapi Qurannya tidak tembus ke kalbu. Jadi ketika Nabi mengatakan saya khuruj, akan keluar di akhir zaman sekelompok orang yang pernah membantah-bantah Nabi, dan mereka ahli Quran, ahli dalil, tapi iman mereka tidak pernah tembus ke kalbu. Jadi tolong Buya, tolong para masyaikh, Buya kan hafiz kok, punya sanad Quran. Tolong dibina tahfiz-tahfiz Quran supaya tidak kemasukan terorisme. Ya. Tidak kemasukan khawarij. Masih, Pak. Kita khawatir. Jadi Nabi sudah kasih gambaran, nanti khawarij itu hafal Quran. Maka kita wajib mengawal santri-santri hafal Quran. Jangan cuma hafalan-hafalan, tilawah. Isi Qurannya yang penting, Pak. Isi Qurannya. Jadi enggak usah bangga anak juara musabaqah, itu enggak ada apa-apanya, enggak dinilai di sisi Allah. Dinilai di sisi manusia dapat juara. Makanya kawan kalau biasa dapat juara, lalu enggak dapat juara kesel, tandanya dia enggak ikhlas. Dan itu sampai juara internasional begitu. Ya, kami ketemu beberapa aktivis-aktivis musabaqah, ya mohon maaf Pak, aktivis musabaqah. Dia enggak juara, Pak. Enggak juara satu, dia juara sekian gitu. Yang juara satu kawan beliau, yang juara dua beliau, tiga kawan-kawan beliau. Apa katanya? Ah, si anu yang juara satu itu seharusnya bukan dia yang juara, harus saya yang juara. Dan itu kami ketemu udah banyak para musabaqah-musabaqah itu. Berarti suaranya indah tapi tidak seindah di dalam kalbunya. Mereka hanya sibuk melatih. Maka buya-buya para ustaz wajib mengawal para ahli qari'ah. Dan kami mengimbau kepada qari'ah, belajar zikirlah kepada ahlinya. Sehingga nanti membaca Quran itu niatnya mengamalkan sunnah Nabi. Seperti Abu Musa al-Ash'ari yang Nabi minta, yang Nabi curi-curi mendengarkan. Jadi Nabi itu suka jalan-jalan di gang-gang rumah, ingin mendengar siapa yang qiyamul lail. Ternyata yang qiyamul lail saat itu Abu Musa al-Ash'ari, suaranya indah seperti suara Buya Burhan tadi, ya. Nikmat senapaknya ditambah dua halaman pun tidak kekabur warna. Abu Musa al-Ash'ari besok pagi Nabi panggil, suaramu seperti seruling Nabi Daud. U'tita, ya, mazamira Daud. Engkau diberikan dianugerahi suara seruling Daud. Seruling Daud itu, jadi Nabi Daud kalau dulu baca Quran, kalau Nabi Daud dulu mazamir seruling kan, berarti Nabi Daud dulu main musik, Pak. Batu ya, dalil boleh main musik dengan syarat. Mazamir kan kalimatnya apa? Kecuali itu diartikan secara majazi. Burung terbang itu langsung turun, Pak, mau dengerin suara Nabi Daud. Angin sedang kencang berhenti. Malaikat lewat pun langsung tertegun. Binatang buas langsung jadi jinak. Nabi Daud kalau sedang melantunkan kalam-kalam ilahi dalam kitab Zaburnya, maka beliau bisa baca sesuatu itu berhari-hari tanpa makan, tanpa minum. Maka ada burung-burung yang tadinya keluar, belum sempat sarapan, belum makan siang dan sore, ya burung itu mati. Sedang mendengarkan hari kesekian, hari ketiga, keempat, kelima. Jadi beliau itu bisa berhari-hari cuma dengan kalimah itu, membaca-baca nama Allah, Nabi Daud. Kalau Nabi Daud yang berhenti siapa? Burung, angin, binatang buas, binatang ternak, binatang jinak. Tapi kalau Abu Musa al-Ash'ari baca Quran, yang berhenti siapa? Sayyidul awwalin wal akhirin, penghulu alam semesta, karena dialah alam ini dapat berkah, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Musa al-Ash'ari pewaris ruhnya Nabi Daud. Abu Musa al-Ash'ari itu bisa membuat seorang nabi berhenti. Itulah nabinya para nabi, rasulnya para rasul, pimpinan alam semesta, Sayyidul awwalin, Sayyidul alamin. Akhir-akhir, semoga para qori-qori'ah di negeri kita mendapatkan nur warisan Abu Musa al-Ash'ari, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah, tapi ya, lah, Buya lah aku tanya kamu. Ustaz nanti silah dia tuh. Tiga. Yang kami jelaskan tiga. tapi yang keempat rahasia.
2: Ya. Adik bapak yang kemarin malam.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Ya Ramli.
1: Buya Deman Huri. Deman Huri. Jadi malam tadi kami ketemu abang beliau, Buya Deman Huri, lalu mengambil sanad ijazah kitab-kitab Ahlu Sunnah. Buya Deman Huri dari Bakri Ramli, ya?
2: Ramli Bakar.
1: Ramli Bakar dari Syekh Jamil Jauh, dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, ulama Mekah tapi orang awak. Kami diijazahkan malam tadi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Syekh Jamil Jauh, jauh. Tahu jauh kan? Ya. Padang Panjang. Kalau iko padang pendek. Jadi sudah disebut, Pak. Ah, kalau yang kampe itu anugerah, Pak. Pemberian. Nah, boleh kita jelaskan di kalangan awam. Nanti salah adab, Pak Bu. Ya, Abu Yalan ya.
2: Ada hari ini kita dikagetkan juga oleh Ustaz Mujib. Semacam pengajian itu setelah disorot oleh MUI. Bahwa ada seorang itu pada intinya menyimpulkan makan daging haram karena memikirkan dengan Allah kemana pahala, ya. Sehingga pemahaman masyarakat dengan pengajian-pengajian seperti ini merata.
1: Maksudnya makan daging haram?
2: Ya, tidak ada yang gitu. Ada pengajian yang sebenarnya itu sudah disorot oleh MUI provinsi. Dan itu tempatnya ada satu dimension. Sampai kepada menjadi zikir itu telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia mengharamkan daging. Padahal sebenarnya bukan seluruh menjadi zikir yang
1: berkembang. Iya, iya.
2: Bagaimana kita membantah dan mohon Bu yang menjelaskan tentang pemahaman seperti ini, apakah bisa dipukul rata seluruh jenis zikir yang ada?
1: Iya, iya. Pertama, MUI itu, kamu lihat ketua MUI ini tahu kan? Ketua MUI dengan ketua UI bisa jadi salah, beda paham. Mungkin ketua kecamatan juga ketua provinsi, salah beda paham. Yang pasti ketua MUI, ulama MUI bukanlah ulama yang maksum. Yang maksum hanya Rasulullah. Maksum yang tidak bersalah, ya. Bisa jadi fatwanya nanti juga salah. Bisa jadi benar. Ada satu aliran ahli zikir mengharamkan atau melarang, itu beda.
2: Ya, dia sudah bilang haram ya.
1: Mengharamkan konsumsi
2: daging.
1: Kesalahannya
2: itu dia bilang yang halal yang haram gitu.
1: Kalau ahli zikir menghalalkan daging, berarti dia tidak tahu apa yang disebut zikir. Karena zikir itu salah satu nama dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran dihalalkan daging atau bukan? Dengan syarat disembelih. Ingat, kalau ikan perlu disembelih enggak? Enggak. Jadi kalau ada orang menghalalkan yang haram dan dia sadar, itu kafir. Kalau dia tahu, barangkali kelompok zikir yang tersebut salah terima atau salah ibarat dari gurunya. Kalau sedang latihan zikir, sebaiknya tidak makan daging. Itu ada penjelasannya, Pak, ditulis oleh imam di Mekah, salah namanya Sulaiman Zuhdi. Sulaiman bin Hasan Zuhdi, beliau guru di Jabal Abi Qubais depan Masjidil Haram, menulis kitab Rasail, dikirim ke ulama di meninjau, dikirim kalam itu ke Syekh Muhammad Jamil Situjuah barulah, ya. Itu beliau menyebutkan kalau orang latihan zikir dalam keadaan berkhalwat i'tikaf karena tidak bekerja hari-hari, tidak nyangkuonya dong, sehingga tidak berkeringnya, sebaiknya mengurangi makan yang bernyawa, bukan diharamkan. Makanya Ambo membawa jamaah dari Jakarta dulu itikaf, tidak disebut suluk. Kalau itikaf boleh makan daging. Kini ada seorang dokter mengatakan, oh apa kolesterol? Apa tidak boleh makan gazebo? Tidak boleh, hukum tidak. Kalau itikaf boleh makan daging. Kini ada seorang dokter mengatakan, oh apa kolesterol? Apa enggak bunuh?

0: daging.
1: Nah, Pak, kira-kira Pak, kalau ada dokter melarang apa kolesterol? Kolesterol kok enggak boleh makan gaji apa istilah gajebo kan? Gajebo isi paru. Itu si dokter mengharamkan yang halal enggak? Iya, Pak. Tapi itu, Pak. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu kafir. Kira-kira dokter maksudnya apa? Itu yang disebut halalan thayyiban. Tidak boleh dalam bab thayyib. Apa arti thayyib? Baik. Secara kesehatan, Bapak tidak dibolehkan makan daging. Kok dokter boleh buat kurikulum begitu? Kenapa ahli zikir gak boleh ngomong begitu? Kalau sedang latihan zikir, kurangi makan. Cuma Buya, Buya yang anti masalah begitu, nyo saliru, nyo kadang nyo suka makan daging. Awak gak bisa zikir seturun, nyo diharamkan nyo daging, awak suka daging. Kalau masalahnya kadang saliru, keceng selawa, kadang saliru. Nanti diizinkan sama guru tuh. Diizinkan sama guru. Kami suluk dulu, kami ikut suluk. Itu paling asik, Pak. Pengen makan daging, diizinkan guru. Tergak ada daging Buya, makan daging. Tergak teh telur Buya, buek teh telur. Tapi sudah makan daging, mulai zikir badan nangek. Nangek kok. Butuh rukiah nak. Kok zikir rukiah nak perlu. Orang yang merukiah yang perlu dirukiah nanti. Akhirnya harus mandi kawan. Mandi bayangkan air di negeri awak jam 5 sore sudah dingin ya nak. Itu jam 7 maghrib menggigil Pak. Tapi bisa meredam panasnya daging. Akhirnya mandi. Jadi guru tidak melarang. Jadi larangan ahli zikir itu bukan larangan tahrim, pengharaman. Itu cuma anjuran. Tidak toyib, tidak elok kalau lagi zikir banyak, kemudian banyak makan daging. Syekh Sulaiman bin Hasan Az-Zuhdi, beliau mengatakan, dianjurkan di hari ke-20 makan daging. Itu di Mekah tuh Pak, kalamnya. Bukan orang lintau tuh namwe. Ya. Di Mekah. Jadi belum berkalam begitu. Diambillah kalam itu dari Imam Maulana Khalid. Maka disebutlah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Apa sebab enggak disebutkan di kitab? Beberapa tahun yang lalu kami ketemu seorang dokter di Unan. Dokter Ed namanya, orang muka. Ya, dokter tapi seorang torikot. Beliau dan kawan-kawannya dokter menyampaikan kepada kami, dapat ilmu baru lah kami saat itu. Apa kata mereka-mereka? Menurut penelitian kami Buya, ya orang tubuh Buya, Buya tapi dokter. Kalau seseorang tidak makan daging selama 20 hari, maka nanti nutrisi yang ada, daging yang tersimpan, nutrisi daging yang tersimpan, yang hewani ada nabati ya nak, yang hewani itu habis, maka nanti yang nabatinya akan menguras si hewani, yang nabatinya nanti ikut hancur, bisa merusak struktur di badan. Itu versi dokter-dokter. Dulu Maulana Khalid bukan dokter, Syekh Sulaiman Zuhdi bukan dokter, Abdullah Afandi bukan dokter, tapi kok mengerti. Itulah ilham. Jadi ilham itu turun diteliti oleh kedokteran samu. Jadi dokter itu dari bawah, sedangkan para aulia dari Allah. Ilmu samu, maka ilmu dasarnya samu. Kalau dipertemukan secara baik. Adapun kalau ada kelompok yang mengharamkan, kita husnuzon dulu. Barangkali nyo salah tarimu dari gurunya. Itu bisa dikonfirmasi. Jangan MUI jangan main langsung fatwa. MUI itu pendekatannya bukan langsung nyala-nyalain. MUI bukan tukang salah. MUI itu mengawal umat. Jadi kalau ada kejadian begitu, ajak komunikasi dulu. Enggak usah langsung fatwa, Pak. Maka MUI pusat itu jarang ngeluarin fatwa dulu. Jarang. Ini mau langsung fatwa aja, ya. Nanti tanggung jawab di sisi Allah, jangannya difatwakan enggak ngerti. Ya. Akhirnya fatwa di negeri Minang lumayan lucu-lucu. Agak lucu-lucu negeri awak kok gini fatwa. Ya, tapi kami enggak usah cerita lah ya. Urusan antum lah orang MUI. Ya. MUI itu seperti kritik kepada KPK mirip-mirip. KPK itu jangan bahagia kalau

0: bisa OTT, nangkap orang, tangkap tangan, tapi KPK itu harus bahagia kalau bisa mengurangi korupsi. Maka MUI itu harusnya bahagia, bukan ngeluarin fatwa, tapi bisa bimbing umat. Nah, yang tadi itu dikunjungi, diajak ngobrol. Setelah dikunjungi, dihadat, dipanggil. Jangan main langsung panggil-panggil. Orang itu kan, kamu siapa? Kamu MUI? Ya, saya gak ngakuin Anda sebagai MUI. Kan bisa begitu. Datangin Pak, disapa. Kalau kita ini jadi orang tua umat, datangi anak-anak. Umat tuh datangi. Jangan sombong. Belusukan lah. Jangan cuma politik aja yang belusukan, ya. Silaturahmi, Pak, silaturahmi. Nabi kan suka belusukan. Iya, Bu, ya? Ya. Apanya, Bu, ya, Pak? Mertua.
1: Dari kajian judul apa? Ya. Jadi, tadi ada empat.
0: Oke. Ya.
1: Yang disampaikan tadi ada tiga.
0: Iya.
1: Yang satu rahasia. Kalau rahasia itu tentu dari Allah.
0: Iya.
1: Dari pembicaraan itu kami minta disimpulkan Bu ya yang itu tadi supaya bisa kami
0: oke. Ah, jadi alhamdulillah. Jadi kesimpulan kaji kita ada pada hadis innal iman bid'u wa situna syu'bah au bid'u wa sab'una syu'bah. Hadis Bukhari Muslim. Nabi berkalam bersabda, sesungguhnya iman itu lebih dari 70 atau 60-an cabang. Dan cabang yang paling inti, paling tinggi, a'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, paling kuat, paling pokok adalah la ilaha illallah. Cabang lain boleh dipangkas, tapi cabang yang itu tidak boleh dipangkas. Maka siapapun di dunia ini, di bumi ini, yang hari-harinya dengan kalimah la ilaha illallah, dialah orang paling mulia. Kalau kita tu dipandang di Allah, layadu kalimah tu di kalbu, layadu di kalbu kita kalimah itu. Kalau ada, itulah yang ditimbang nanti. Walaupun kita bawa dosa sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir, sebanyak air di muka bumi, sebanyak semua apapun, hatta anan sama sampai kemudian menggunung ke langit. Tapi kalau di kalbu ada kalimah itu, Allah akan meridhai insyaallah dan dosa-dosa kita diampuni. Dosa kita ya banyak. Dosa mu banyak, dosa bapak ibu pasti ada. Nah, karena kita bukan nabi. Pasti bisa salah. Pasti bisa salah. Kalau bukan nabi pasti salah satu fitrahnya adalah berbuat salah dan dosa. Yang bisa menetralkan itu cuma la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah yang disebut di situ adalah la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah munafik. Lain di lidah, lain di hati. Lidah membaca, pikiran jalan-jalan. Nah, itu bukan munafik. Yang kedua minimal, lidah membaca, pikiran memaknai. Mulai galau, ya Allah, kok saya, kok diriku belum merasakan nikmat kalimah ini. Naik ketiga, bersambung lidah pikiran dengan kalbu. Itulah zikirnya, awal dari zikir para aulia-aulia Allah. Itu berawal tuh, Pak. Kisah-kisah sahabat-sahabat Nabi wali Allah itu dimulai dari la ilaha illallah versi yang nomor 3. Karena semua sahabat Nabi adalah wali Allah. Mereka tertancap kalimah itu di kalbunya. Semoga dengan berkah kajian ini, dengan keberkah hadir kita pagi ini, kalimah itu tertancap di kalbu kita. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya.
0: Ya.
1: Boleh ya.
0: Atuh.
1: Sudah ditutup.
0: Ya.
1: Jadi kita ada 3. Yang terakhir saya simak. Sudah dibaca dengan lidah. Karena mungkin agak saya kita enggak bisa baca. Kemudian dirasapi. Mungkin dipandang. Dirasakan aja gimana dia? Di mana dia?
0: Boleh.
1: Dibaca la ilallah mungkin terlalu panjang. Gimana?
0: Kalau la ilallah terlalu panjang, terus yang lain kok enggak panjang, Pak?
1: Enggak sempat baca gitu, dirasakan aja, dipandang aja.
0: Sibuk mana, Pak tuh? Sibuk mana, Pak tuh? Politik bisa dikerjai, ya, kerja harian bisa dikerjai. Kok la ilallah sibuk? Sibuk mana waktu, Pak? Tapi mungkin maksudnya mudaliko. La ilaha illallah di lisan, kadang-kadang tidak sempat baca la ilaha illallah. tapi di hati makna itu tumbuh. Itu barangkali ya, itu yang disebut hadis Bukhari tadi, min qalbihi, dimulai di kalbunya saja yang bermain. Hakikatnya yang berzikir kan kalbu, Pak. Lidah itu terjemahan kalbu, bukan kalbu ikut lisan. Atalkin itu memindahkan lisan itu dari lisan zahir masuk ke zikir kalbu. Kalau itu boleh dipakai, Pak, perancak. Ya. Tapi kalau ada musuh bojo seorang nenek-nenek, awak ke keluar, akhirnya nenek itu, "Ustaz, tolong ajarkan saya zikir, saya sibuk." Ibu, zikirnya umurnya berapaan, Bu? 72. 72, Ibu karyawati pramugari. Enggak. Terus Ibu enggak sibuk ngapain? Iya, sibuk apaan ya? Jadi bingung ya si ibu. Tapi aktif, emang aku suka gerak. Nah, kita kasih ke la ilaha illallah itu, Pak. Jadi ibu enggak sibuk, ibu sok sibuk sambil canda. Karena ibunya enggak baperan, enggak suka, enggak gampang tersinggung, jadi kami candai. Karena ibu ini sok sibuk, saya kasih yang lebih menyibukkan, Bu. La ilaha illallah, 100 pagi, 100 sore ya. Banyak banget Ustaz. 100 kok banyak? 100 la ilaha illallah cuma 1-2 detik kok, Pak, atau 3 detik paling. Kalau 100 berarti 300 detik. Bagi 60, 5 menit. 5 menit lah mau. Iklan saya 5 menit, Pak. Ya. Maka mohon maaf, kita tuh sok sibuk, maka Allah nanti jual mahal. Kalian sok sibuk. Penutup dari ambo. Bertanyalah seseorang kepada Rasulullah. Ya, ada satu riwayatnya, tapi kemudian yang sahih kok dari ulama, tapi riwayatnya ada. Wahai Rasulullah, bagaimanakah aku di sisi Allah? Maka dijawab, Allah, engkau di sisi Allah adalah seberapa mulia Allah dalam dirimu. Seberapa sering engkau menyebut nama Allah, sesering itulah Allah menyebut nama engkau. Jadi bila Allah menyebut nama awak di arasnya, di langitnya, kalau nama kita disebut di aras wali besar, disebut di langit wali biasa. Nabi Muhammad tembus sampai ke aras karena beliau Sayyidul Awalin wal Akhirin, penghulu alam semesta. Tembus, Pak, sampai puncak aras. Beliau sholat di situ. Namanya disebut-sebut di situ. Jadi kesempurnaan aras ketika Nabi sholat di situ. Itulah Ar-Rahman alal arsis tawa, terwujud. Sebab Rahman Allah itu ada di kalbu Nabi. Sifat rahmaniah Allah itu terpancar di kalbu Nabi, maka Nabi tidak pernah benci orang. Nabi enggak pernah benci orang kecuali Allah suruh benci. Tapi bencinya Nabi sayang. Nabi benci itu sayang, Pak. Berangnya Nabi itu sayang. Kalau kita elok sih berang. Maka kajian-kajian kita banyak berang sih isinya kan. Menggebrak-gebrak meja, hantam sini, hantam situ, kritik sini, kritik situ, lupa dengan diri sendiri. Silakan, Pak, kasih nasihat ke orang, marah-marah suara tinggi, tapi jangan lupa diri sendiri, ya. Mari besarkan Allah di kalbu, maka Allah akan besarkan nama kita di sisinya. Sebut Allah dalam diam, Allah akan sebut dalam diamnya. Sebut Allah dalam jahar, dalam keramaian, Allah akan sebut kita dalam keramaian malaikat-malaikatnya, wali-walinya. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini mari kita tutup kajian dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga yang hadir ini diberi syafaat oleh Allah, syafaat oleh Rasulullah. Di akhirat kelak mati husnul khatimah, hidup dalam kalimah thayyibah la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu ya kana sa'in wa nasratan mustaqim wasiratan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Enggak percaya sama Al-Qur'an. Enggak percaya sama siksa kubur. Enggak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. Tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan, balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus.

0: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Laqad haqq

0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman.
1: Inna ja'alna fi
0: kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman.

Lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu mereka tertengadah.

Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata.
1: Wong, ini

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu."

Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."

Mereka berkata, Tuhan kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami."

Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk."

Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan dan yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan?

Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.

Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit. Dan tidak layak kami menurunkannya.

tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan.
1: One.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, apakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

0: dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan.
1: Once.

dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.

0: dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: Wa inna syaitan

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka. Maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan. Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rizki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini? Jika kamu adalah orang-orang yang benar."

Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.

dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya."

Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami.

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka.

mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.

Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.

dan dikatakan kepada orang-orang kafir, "Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat."

Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Wa anil

Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami mengendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka, betapakah mereka dapat melihatnya?

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya. Kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair, sepeninggal ayahnya, menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dirham. Jubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Jubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Jubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
"Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku." Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, "Jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada Tuanku." Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, "Aku tidak dapat memahami siapakah Tuanmu itu." Ia pun bertanya, "Siapakah Tuanmu, wahai ayah?" Ayahnya menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala." Akhirnya Abdullah bin Zubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, "Jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, 'Wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan.' Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan." Abdullah bin Zubair bercerita, "Pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, 'Tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, "Jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya." Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far dan aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku salah meneliti. Seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu." Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, "Tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja. Aku mesti membayarnya." Kemudian Ja'far pun berkata, "Jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu." Maka Abdullah bin Zubair berkata, "Ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya." Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, "Baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus, air pun tidak ada, tetapi ia menerimanya." Ia berkata kepada hamba sahayanya, "Hamparkanlah sejadah di atas tanah ini." Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya, "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, "Mana mungkin, mana mungkin, aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa, kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah, baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar,
Al-Malikah datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malikah, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malikah menangis tersedu-sedu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malikah di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malikah mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malikah jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malikah berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malikah si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan pelacur.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

para jamaah peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahu al-azim. Allahumma arhamna bil Quran. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syekhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur, mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja. Daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini satu RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak. Jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira satu RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer,
beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak, dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Qur'an, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan 2 negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin
membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali, sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, agar syariat Allah ditegakkan, dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'tah, wahai anakku Anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai Nabi saya sudah baca surat ini surat itu dan sudah baca surat Al-Baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran, lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, Anda anak muda yang sudah hafal Al-Baqarah, engkola amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa, cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah, cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan sama Anissa, cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah, cakep enggak?

Ay, katan. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau. Negara kita ini kena krisis, saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. Bagaimana blok cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi, apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, yang ketujuh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa Majelis Ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki tujuh kriteria tadi, yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat,

0: ditolak apa diterima, dipilih atau tidak dipilih. Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walau minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir.

0: Reisa ACC. ACC.
1: Muda, bagus, dan terpercaya.
2: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
3: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
4: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di pemerintah. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau salat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ini nyala.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah
3: gitu.
1: Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sirah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
3: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih
3: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
1: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama.
1: Udah lama.
3: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
3: Di anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
3: Jadi rasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
3: 11.
1: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh, oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
1: Yeah.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud, jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot, tiga kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeng, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Ataqwa. Coba, cono, dah.
0: Iya.
1: Coba, beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini, tuh.
0: Beli cucu, beli.
1: Setengah itu, tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
3: Walah, walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sang emah. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ai, ya wis mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawang dibuka ora wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kuna ngapet dia.
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung gak kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina linnas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya ya, kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub riya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 1368.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antu'min nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sofyan Sauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururuhu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian

0: melihat ajal dan perjalanannya. Niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Dailami.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
2: يا سلام على حبي وحبك.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak yatim

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil,

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: إلا قيلا سلاما سلاما.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: وَظِلٍ مَمْدُودٍ.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ.
0: Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirrun 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فلولا إن كنتم غير مدينين.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Hamdal Hamidin, Hamdal Mustaghfirin, Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakapolri, begitu juga Pak Irwasum Polri, ASDM Kapolri, para pejabat utama Mabes Polri dan seluruh personel Polri yang mengikuti pengajian ini, baik yang hadir di aula ini dan juga yang hadir lewat via Zoom. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini termasuk rakyat biasa dan saya menyaksikan kepolisian sudah berkhidmah untuk negara ini. Kami sebagai rakyat kecil menyampaikan terima kasih sudah menjaga negeri ini. Barakallahu lakum, semoga Allah memberkahi hidup Bapak Ibu semua. Kami menjaga dari sisi yang lain. Kami menjaga dari sisi keagamaan, spiritual dan pemikiran. Sekarang saya yakin mungkin di tubuh Polri sendiri ada masalah yang sama. Masalah pemikiran. Pemikiran beragama, ya, itu juga terjadi di kalangan kami, para pendakwah, para guru ngaji, para ustadz, para kiai juga mengalami hal yang sama. Virus pemikiran lebih berbahaya daripada virus di badan, karena dia tidak terlihat, tapi dapat diterjemahkan kalau sudah ada kata-kata. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dibayangkan oleh banyak orang sebagai seorang yang tegas, sebagai seorang yang kasar, sebagai seorang yang kaku. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Jabir bin Samurah dan juga Al-Bara bin Azib. Orang yang kedua ini, sahabat yang kedua ini ditanya, "Wahai Bara, apakah betul wajah Nabi itu sangar? Wajah Nabi itu kaku? Nabi itu dihormati di bumi dan di langit. Beliau tembus naik ke langit, para malaikat ucapkan salam kepada beliau dan hormat. Bahkan ketika malaikat Jibril, kalau boleh kita sebut itu Jibril malaikat bintang 4, kapolrinya malaikat lah, itu hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diizinkan menembus kepada aras Allah, hanya berhenti di Sidratul Muntaha. Jadi alam tertinggi di atas langit namanya Sidratul Muntaha, di atas itu ada lagi namanya aras, singgasana pencipta alam semesta. Tapi ketika Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun, beliau tetap menjadi seorang ayah bagi anaknya, menjadi guru ngaji bagi sahabat-sahabatnya. Lain halnya ketika beliau sedang berperang. Maka Sayyidatuna Aisyah dan Anas bin Malik mengatakan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadribu ahadan." Nabi tidak pernah memukul seseorang illa wa huwa fi sabilillah, kecuali dia sedang berjuang jihad perang fi sabilillah. Ini prinsip-prinsip ini barangkali bisa diambil oleh teman-teman sahabat-sahabat yang berkhidmah untuk menjaga negeri ini. Jangan main fisik sebelum perang, ya. pendekatan rohani, pendekatan akhlaki, pendekatan yang sifatnya lebih manusiawi, dahulukan itu. Seperti Rasulullah SAW yang mana beliau rahmatan lil alamin, beliau sayyidul alamin. Jadi ketika ibunda Aminah hamil, itu pula didatangi oleh malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Aminah, yang kamu kandung itu adalah penghulu pemimpin alam semesta. Bukan hanya pemimpin satu institusi, tapi alam semesta. Makanya Nabi bisa ngobrol dengan hewan. Ada bapak yang bisa ngobrol dengan hewan, Pak? Bisa ngobrol dengan pohon. Ada, Pak, cara ilmunya. Cuma gak mungkin saya kasih ke Pak Kapolri, ya. Pak Wakapolri, Pak semua-semua gak mungkin. Karena tugasnya beda. Tugasnya untuk hal yang berbeda. Cukuplah itu bagian para aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa ilmu itu nanti? Nabi tunjukkan dulu untuk nanti. Karena di akhir zaman, mungkin nanti akan ada satu masa, masa kita gak bisa lagi pakai mic, gak bisa pakai zoom, kehabisan energi di alam semesta, kita kembali manual. Tapi kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Maka kita gak bisa nelfon, gak bisa nge-zoom, gak bisa video call. Terus kita menghubungin orang pakai apa? Dulu Sayyidina Umar ketika beliau sedang khutbah, tiba-tiba beliau berhenti. Beliau memandang ke arah yang sangat jauh. Lalu beliau video call. Terus kita menghubungin orang pakai apa? Dulu Sayyidina Umar ketika beliau sedang khutbah, tiba-tiba beliau berhenti.

Irak sekarang. Itu terjadi di masa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu itu adalah Amirul Mukminin, presidennya umat Islam saat itu. Itu juga sama kayak handphone, Pak. Jadi itu smart kolbu namanya, ya. Smart kolbu. Kalau ada smartphone, bisa nelfon, bisa video call. Ini kolbunya Sayyidina Umar itu sangat smart. Beliau bisa komunikasi tanpa alat komunikasi yang ada sama kita sekarang. Sebenarnya itu sudah ada pada Bapak Ibu ketika berfirasat kepada anak. Anak kita kenapa-kenapa, pernah punya firasat Bapak Ibu? Pernah ya? Firasat itu adalah telepati atau komunikasi dari smart kolbu yang tidak dilatih. Cuma karena ada hubungan spesial antara kita dan pasangan, kita dan anak, maka dia bisa terkoneksi. Jadi bagaimana cara menghubungkan ini? Ada caranya, itulah rahmatan lil alamin. Itu adalah passwordnya. Mencintai, menyayangi alam semesta. Jadi Nabi itu, Umar itu sayang kepada semua yang ada di alam semesta. Maka beliau-beliau itu bisa berkomunikasi dengan alam. Bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Bapak, Ibu, Saudara, Sahabat dimakan Allah. Itu pengantar dari kajian saya. Tentang Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin berbicara tentang satu kisah yang ada di hadis pertama Sahih Muslim. Jadi ada satu kitab hadis namanya Sahih Muslim. Di hadis pertamanya nanti kita bisa memahami kenapa ada di tengah umat Islam orang yang sedikit agak saklek. Agama mana apa saja itu bisa ini dijadikan sebagai prototipe sebenarnya. Di situ terjadi dialog antara Sayyidina Jibril dan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada orang yang terlalu spiritualis? Kenapa ada orang yang agak mungkin kelewat toleran sampai kemudian melanggar prinsip-prinsip beragama juga ada? Itu karena ada tiga prinsip yang akan kita lihat ini. Ya. Satu kali Sayyidina Jibril datang kepada Nabi nyamar jadi seseorang laki-laki mirip dengan Nabi Yusuf. Atau di masa beliau disebut dengan Dihya. Lalu tiba-tiba masuk, Sayyidina Umar kolbunya paling tajam. Beliau mengatakan, ini orang kami tidak kenal. Ini orang bajunya tidak terkena debu. Ini orang kok bajunya sangat rapi. Umar itu sama kayak orang Dukcapil, ngerti KTP orang. Jadi ngelihat muka orang tahu, wah ini orang si Anu, orang sini kabilah, ini suku ini. Tapi dilihat-lihat oleh Sayyidina Umar, ini tidak mirip siapa saja, kecuali Dihya, tapi Dihya bukan dia. Tiba-tiba masuk dan duduk di depan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika duduk, beliau meletakkan tangannya di atas pahanya, lalu menyapa Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tambah curiga. Ya, masa kok bukan panggil ya Rasulullah? Kalau ya Rasulullah pasti orang Madinah. Tapi kalau ya Muhammad bisa jadi bukan makhluk dari sini, tapi makhluk dari langit. Inilah keberkahan bagi sahabat-sahabat Nabi, mereka kedatangan Sayyidina Jibril dalam rupa manusia. Jadi jangan-jangan Bapak lagi tugas, Pak. Itu yang bantu tuh malaikat. Siapa tahu. Tapi dia pakai baju biasa. Jangan-jangan dia pakai baju seragam juga ya. Ya, siapa tahu. Karena itu akan berlaku setiap hari, setiap saat, setiap saat. Malaikat tuh bisa dipanggil. Kayak Bapak ini dipanggil oleh teman dengan nama kecil pasti ngelirik. Bapak pasti punya nama kecil ya. Kalau ada orang manggil nama kita dengan nama itu, kita langsung balik badan. Wah, ini kayaknya orang kampung saya nih. Ya. Pasti orang yang pernah dekat dengan saya ini. Tapi kalau dipanggil dengan nama jabatan, wah, kita agak tegap dikit, Pak. Tapi kalau nama kecil, kita langsung mengecil. Nabi Muhammad dan para sahabat, beberapa mereka diberikan pengetahuan mengenai ini. Tiba-tiba beliau mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Jadi ada 4 pertanyaan yang kita ringkas menjadi 3. Saya menyebutnya sebagai trilogi keislaman, trilogi beragama.
Kalau ini sesuai beres, seorang

0: akan menjadi muslim rahmatan lil alamin, jika tidak dia akan nyerempet dikit jadi ekstrim, nyerempet dikit jadi liberal gitu ya. Jadi kenapa ada orang-orang begitu di kalangan umat Islam? Karena tiga hal ini tidak dikuasai dengan baik. Pertanyaan pertama Sayyidina Jibril adalah akhbirni anil Islam, ceritakan kepada aku, jelaskan kepada aku apa itu al-Islam. Al-Islam dijawabnya dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa, Pak? Ada lima ya? Ada lima. Persis dijawab dengan rukun Islam. Cuma perbedaannya di susunan setelah sholat puasa. Itu di hadisnya. Kalau di hadisnya, sholat zakat ya. Sedangkan yang kita hafal, sholat zakat. Puasa dulu ya, nah, seharusnya itu dibalik. Tapi tidak masalah. Lalu Sayyidina Jibril mengatakan sadaqta, kamu benar. Apa kata Umar? Ajibna lahu yas'aluhu yusaddiku. Kami heran kok dia nanya tapi mengiyakan. Berarti orang ini bukan lagi belajar, tapi sedang ada misi mengajar. Apakah dia ngajar Nabi? Tidak mungkin. Mungkin dia mengajar orang yang hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia bertanya lagi, apa itu iman? Dijawab dengan rukun iman. Sudah hafal semua pasti ya. Yang paling berat itu bukan rukun yang mana, rukun yang terakhir. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Tapi kalau di hadis kalimatnya bukan qada dan qadar. Di hadis itu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu percaya kepada kadar. Kadar itu ukuran yang Allah berikan kepada kita menjalani hidup. Apa yang saya alami hari ini, apapun posisi Bapak Ibu sekarang, itu adalah kadar. Kadar ini semuanya baik dari sisi Allah. Tapi ketika turun, kita inilah yang menerjemahkan khair atau syar, baik atau buruk. Silakan dijawab dalam hati sendiri Bapak Ibu. Apakah kondisi sekarang itu adalah kadar takdir yang baik menurut Bapak? Dalam hati aja ya. Ya. Semua yang Allah berikan itu baik. Ya. Saya kalau senyum ke Bapak, kalau kita gak musuhan, senyumnya ditanggapi dengan senyum. Tapi kalau kita lagi gak baikan, saya senyum dianggap lagi nyengir. Benar ya? Saya nyapa kepada teman, dijawab. Tapi kalau lagi musuhan, nyapa dianggap bentak. Nah ini dua hal yang berbeda. Jadi semuanya ada dalam chip pikiran kita dan kolbu. Lalu Sayyidina Jibril bertanya lagi, apa itu ihsan? Apa yang disebut dengan ihsan? Lalu Sayyidina Nabi SAW menjawab, ihsan engkau beribadah seakan memandangnya, jika tidak engkau merasa dipandangnya. Di situ ada pertanyaan keempat tentang hari kiamat, tapi kita skip dulu. Ya, kita kembali. Tadi ada tiga pertanyaan, apa saja Bapak Ibu? Islam, iman, ihsan. Anak ini tolong diingat-ingatin ya. Ini disebut dengan ad-din, agama. Jadi agama itu komponennya ada tiga itu. Sebenarnya ditambahkan satu tentang akhir zaman. Supaya tidak halu harus belajar yang keempat. Tapi untuk siang ini kita cukupkan dengan tiga itu. Al-Islam, coba lihat rukun Islam dari rukun pertama sampai rukun yang kelima itu semua amalan zahir. Syahadat, syahadat dengan lisan. Apalagi yang kedua, sholat lima waktu, itu dengan tubuh. Bisa gak Bapak ini sholat pikirannya kemana-mana? Hampir tiap hari ya. Sholat tapi pikiran kemana-mana. Bener ya? Saya juga sama Pak. Tapi saya ada clue-cluenya, cara masuk dan cara keluarnya. Jadi ketika masuk, pikiran kita mulai kita fokuskan, ternyata pikiran ini emang objeknya banyak. Sholat itu tidak dengan pikiran, tapi sholat itu dengan kolbu. Maka ketika kita sholat, kita mulai dengan wajjahtu Allah atau Allahumma ba'id baini. Wajjahtu ini paling mengena. Ya Allah, aku hadapkan kolbuku, ruhku, jiwaku kepadamu. Kalau sudah dimulai dari kolbu, kolbu itu gak bisa selingkuh. Pikiran bisa selingkuh, Pak. pikiran kita bisa memikirkan dua objek dalam waktu yang bersama, tiga atau empat. Tapi kalau kolbu tidak bisa. Kolbu itu hanya satu. Jadi kolbu ini maunya poligami gak mau. Maunya dia apa? Dia monogami. Ya. Dia objeknya hanya satu. Karena tidak ada orang punya dua hati dalam satu rongga dada. Gak ada. Jadi cara sholat yang nikmat itu dengan kolbu. Jangan bawa urusan kerja ke dalam sholat. Bawalah prinsip sholat ke dalam kerja. Ini jangan dibalik. Ya, kalau sholat kepalanya di bawah gak kalau pas sujud? Nah, itu namanya prinsip ketawaduan. Prinsip rendah hati. Jangan dibawa, saya punya jabatan ini di luar sholat, kita bawa ke dalam sholat. Nah, itu gawat. Ya, berbahaya itu. Tapi dalam rukun Islam, itu cuma zahir. Kamu sholat di waktu, selesai. Gak diurus kolbu. Nomor tiga, zakat. Zakat juga materi. Lalu, apa lagi? Puasa. Puasa juga fisik. Yang terakhir, haji. Haji fisik atau kolbu? Secara fisik ya. Maka apabila kita lihat ini, Al-Islam melahirkan ilmu namanya hukum zahir. Orang kalau belajar Al-Islam, nanti akan obrolannya empat kosakata aja. Sah, batal. Atau boleh, tidak boleh. Itu artinya. Yang kedua, tadi udah dua itu ya, berarti tiga dan empat, sunnah bid'ah. Jadi kalau bapak ibu ini dominan belajar al-islam, zahir, ntar ngomongnya sunnah, bid'ah. Boleh, gak boleh. Di antara kita pasti ada yang sedang di tahapan belajar al-islam. Sehingga kalau berbicara tentang agama, kayaknya nyerang orang terus. Oh ini gak boleh, ini boleh. Wah ustadz tuh ngomongnya gak benar tuh. Ya. Wah teman kita di masjid tuh salah itu. Nah, berarti dia lagi asik di bagian al-Islam. Bayangkan saja ini lingkaran bagi tiga. Sepertiga al-Islam, sepertiga al-Iman, sepertiga al-Islam. Udah kebayang? Oke, ini sepertiga yang ketiga. Sepertiga yang pertama. Sepertiga yang pertama ini berbicara tentang hukum zahir. Kosa katanya tadi apa? Sah batal. Boleh tidak boleh atau sunnah bid'ah. Sudah ketemu punya teman begitu gak? Atau punya tim begitu? Oh berarti tolong dimaklumi. Dia sedang dalam tahapan belajar al-Islam. Ya. Tidak ada di Quran dan sunnah. Nah itu kosa katanya tuh. Kalau lagi asik belajar al-Islam. Enggak ada masa Rasulullah. Nabi tidak melakukan itu. Tidak ada di masa Nabi. Kosakata-kosakata ini baru sepertiga dia belajar Islam dan baru kulitnya. Karena al-Islam ini nanti melahirkan ilmu namanya fiqih dan usul fiqih. Ya, bersama kita ada Buya Zul Asfi yang nemenin saya di Ribat ya. Ini beliau pakar fiqih usul fiqih masih muda. Ya, tapi saya lebih muda dari dia. Lebih mudah sebulan. Tuh Bu ya, ini pakar usul fikih. Orang ketika belajar al-Islam tidak jalur ilmu fikih dan usul fikih, tapi langsung baca kitab hadis, kitab sunnah, wah ini agak berbahaya. Jadi kalau belajar nanti, mohon nanti kalau emang ada semacam pendidikan keruhanian bagi anggota, kurikulumnya pakai tiga tadi, Islam, Iman, Ihsan. Untuk bab al-Islam, boleh ngaji sunnah, ngaji fikih, tapi lewat jalur apa? Dari fikih ini muncullah kemudian di zaman sahabat Nabi, imam-imam mujtahid. Imam mujtahid ini kemudian melahirkan empat mazhab. Nah, sebenarnya banyak mazhab. Apa arti mazhab? Kesimpulan para imam dalam memudahkan dalil-dalil agar dipahami dengan lugas oleh umat. Maka ada muncul namanya mazhab Hanafi. Apalagi? Mazhab Maliki. Mazhab kita di Indonesia kebanyakan apa? Syafi'i. Dan yang keempat? Hanbali. Ya. Ada yang semi-semi nih. Semi-semi Hanbali namanya Salafi. Tapi bukan Salafi. Bukan Hanbali juga. Cuma sayang, kelompok Salafi ini membatalkan empat mazhab ini. Ini yang masalah sebenarnya. Itulah sebabnya kenapa kalau ada di antara anggota kita, teman-teman kita, kawan kita, tetangga kita sedang belajar al-Islam dengan jalur mazhab, itu beda hasilnya kalau belajar al-Islam dengan jalur tidak bermazhab. Apalagi anti-mazhab. Maka saya kasih tahu, mohon maaf, agak sedikit menggurui Bapak Ibu karena emang disuruh jadi guru kan. Tolong jangan terlalu keras kepada anggota yang sedang terinfiltrasi pemikiran sunnah bid'ah ini. Dia butuh bimbingan lanjutan. Ya, jangan terlalu kasar, mereka sedang lagi cinta-cintanya sunnah, tapi dengan jalur, bukan jalur ulama, ulama besar. Mereka mau jalan pintas. Apa kata ustad-ustadnya? Tidak usah ikut imam, tidak usah ikut mazhab, langsung saja pada Al-Quran dan sunnah. Ungkapan begini seakan-akan benar, ya. Seakan-akan benar gak? Ngapain ikut imam? Kan imam bukan nabi. Seakan-akan ini benar. Ngapain buku pakai fikih? Fikih-fikih itu gak perlu, langsung aja ke hadis. Gimana cara jawabnya nih Pak? Al-Quran itu sampai kepada kita lewat imam. Kalau gak boleh ikut imam, kita harus buang Quran kita yang ada. Bapak Ibu, tadi yang dibaca oleh tim kita, siapa tadi yang baca Quran? Afwan, wah namanya bagus sekali, ini suka memaafkan ini. Itu Bang Afwan, baca Quran, itu riwayat Imam Asim, yang kemudian dia punya murid namanya Hafaz. Ya kemarin saya bertemu seorang kiai di Jawa Tengah, ini baru balik nih Pak, ya. Malam tadi kita baru nyampe. Saya mengambil ijazah kepada ulama yang punya silsilah keilmuan tadi. Ijazah itu izin membaca Quran, izin mengamalkan ilmu, menyampaikan ilmu dengan jalur otoritas seorang syekh. Baru nyambung, ternyata dia nomor keberapa gitu di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada otoritasnya. Saya juga diambil ijazah zikir, ijazah baca kitab, ijazah kitab hadis. Ada semacam prosesi pemberian ijazahnya, hak otoritas itu ada. Al-Quran yang kita baca sekarang, kalau tidak ada imam, tidak sampai kepada kita. Jadi yang kita baca itu Al-Quran kiraat Imam Asim. Kalau ada orang mengatakan gak usah apa ikut imam, berarti pinggirkan dulu Al-Quran. Oke. Sekarang yang kedua, gak usah ikut mazhab fikih, langsung saja ke hadis, sunnah. Yang nulis kitab sunnah imam bukan? Siapa nama imamnya Pak? Sering dengar HR Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Berarti itu imam bukan? Duluan mana Imam Bukhari dengan empat mazhab tadi? Duluan empat mazhab. Ternyata Imam Bukhari bisa nulis seperti itu karena berguru kepada imam mazhab dan murid-muridnya. Imam Bukhari itu lahir sekitar tahun 154 Hijriah. Sekarang 1443 Hijriah. Gak usah dihafal, Pak, ya, diingat-ingat aja. Beliau pernah berguru kepada murid Imam Syafi'i, namanya Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanbali. Kalau Hanbali di Indonesia ngebom ya. Ya, emang namanya Hanbali. Hanbali apa namanya? Tapi udah tobat ya? Udah. Alhamdulillah. Selamat ya. Kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau emang udah tobat. Ya. Ada lagi imam-imam yang lain. Imam Bukhari, penulis kitab sunnah Sahih Bukhari, itu berguru kepada imam mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal. Dia berguru juga kepada murid Imam Bukhari, yang Imam Syafi'i yang lain namanya Imam Al-Humaydi. Jadi beliau ini orang Uzbek, bukan orang Arab asli. Merantau, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Baghdad. Sampai di Mekah, beliau berguru kepada murid Imam Syafi'i namanya Al-Humaydi. Seniornya Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal tadi. Jadi kalau ada orang mengatakan gak usah ikut mazhab, langsung saja ikut Al-Quran dan sunnah. Loh, sunnah yang mana? Yang langsung ke Nabi. Pasti lewat imam. Imam Bukhari tadi tahun berapa lahirnya? 194. Berarti jarak beliau dengan Nabi, Nabi wafat tahun 11 Hijriah, berapa tahun? Hitung aja ya. Lumayan itu. Tidak mungkin seorang Imam Bukhari langsung mengambil kepada Nabi. Kalau ya berarti hadisnya palsu. Karena beliau gak bertemu Nabi. Kayak kita nih ketemu gak dengan Soekarno? Enggak. Lalu kalau ada orang bilang saya ketemu Soekarno, bohong gak dia? Berita orang bohong disebut berita palsu. Bahasa ilmu hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Ilmu hadis juga begitu sama, ya. Maka jika ada di antara kita yang sudah terkena ya kata-kata seperti ini, ya, saya mengimbau kembali, ayo kembali kepada jalan keilmuan ahlu sunnah yang benar, yang tepat. Ya. Kita boleh merasa benar, tapi tidak boleh merasa paling benar. Ya. Kalau nggak benar, ngapain kita beragama? Kalau nggak benar, ngapain Bapak Ibu kemudian menerapkan peraturan-peraturan yang sudah ada? Dan yang kedua, al-iman. Al-iman ini isinya semua percaya-percaya dari pertama sampai nomor 6, benar gak? Ya. Percaya ini, kosakata yang muncul dari situ adalah tidak dan iya. Tidak percaya, percaya. Apalagi benar, salah. Sesat, tidak sesat. Waktu beberapa tahun lalu sering gak dengar ada ustaz ngomong sesat, ya, kafir, ya, berarti ustadznya sedang dominan dalam pikiran dia bab tauhid, bab akidah, karena al-iman ini melahirkan ilmu namanya ilmu akidah. Ilmu akidah ini ada pakemnya, kalau dia tidak mengikuti pakemnya, maka dia akan menjadi orang yang suka mengkritik, tidak respect kepada orang, sering menyalahkan. Punya teman gak sering ngomong, itu salah tuh, gak benar tuh. Kalau tadi sunnah, bid'ah, sah, tidak sah. Kalau sekarang, benar, salah, benar, salah. Ya kalau dalam dunia hukum kita sebut hukum normatif. Bedanya kalau yang tadi hukum zahir, sekarang hukum akal. Hukum tentang percaya dan tidak percaya. Akal itu suka mengkritik gak? Suka jadi juri gak, Pak? Bapak ketemu orang atau mendengar satu kuliah umum, dalam pikirannya pasti mencoba-coba dulu mempercayai atau tidak mempercayai, menerima atau mengkritisi. Itu yang kerja ini. Kalau tadi fikih zahir kita, maka hukum zahir wudu, tidak wudu. Kalau ini sudah beda. Ini sudah beda. Ini masuk ke bab pemikiran. Orang kalau dominan ngaji akidah, maka dia akan menjadi keras dan ekstrim. Kajian ini belakangan dikenal dengan tauhid. Nah ini, kata tauhid ini bagus, tapi sering disalahgunakan untuk ajaran-ajaran yang sedikit saklek. Ya, beberapa waktu ada orang yang nantang-nantang saya debat, dia membawa nama suku kami. Ya, belakangnya bertauhid. Karena sudah dominan doktrin kata tauhid, tauhid, tauhid dalam diri dia, dia menganggap di luar dia ini bukan tauhid. Ini coba lihat, sudah dengar belum ada ustadz ngomong Wali Songo itu tidak ada. Bagi mereka Wali Songo itu musyrik. Bagi mereka orang-orang yang ziarah-ziarah Wali Songo itu musyrik. Sudah sering dengar kali ya? Kalau di search di YouTube sudah banyak yang membicarakan itu. Karena dia sudah kebanyakan belajar teori tauhid, tapi tidak masuk kepada rukun iman. Dia masuk serius di bab tauhid, tapi tidak masuk ke rukun iman. Orang beda faham aja kemudian dianggap sesat. Ya. Bapak Ibu, waktu kecil dulu belajar sifat Allah gak? Wallah wujud kidam bakoh. Bener ya? Walaupun seragamnya beda sama saya nih, tapi ternyata akidahnya sama kan? Bener Pak, apalagi orang Betawi nih ya. Allah wujud, kidam bakoh. mukhalafatuhu lil hawadis. Oh, itu ada disebut dengan sifat 20. Mereka yang sudah dominan belajar ini atau jalur yang lain, jalur pembagian tauhid jadi 3, nih hati-hati Pak. Ada jalur bukan sifat 20. Dia membagi tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Doktrin ini akan menganggap sesat yang Bapak hafalkan, Ibu hafalkan dari kecil. Itu karena kelebihan belajar bab al-iman tentang tauhid itu. Apa kata mereka? Sifat 20 itu sesat. Gitu. Itu ajaran yang tidak tepat. Berarti Bapak ini orang sesat semua ya. Gimana Pak? Nanti jangan kaget Pak, Bapak punya bawahan nyesatin Bapak. Ya, punya tim, punya anggota, lalu nyerang Bapak nanti. Jangan heran kalau itu terjadi ya. Saya berharap kepada ya teman-teman semua, ya anggota, tolong belajar tauhidnya jangan lewat YouTube. Langsung ngaji kepada ahlinya. Di negeri ini yang mendirikan negeri ini, dulu ada anak dari pendiri Nahdlatul Ulama, siapa? Kiai Wahid Hashim. Ya. Itu kiai. Ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, orang kampung saya. Itu juga sama, belajar sifat 20. Sebut semuanya, selain satu yang non-muslim itu. Ya. Semua belajar hal yang sama. Pendiri negeri ini akidahnya disebut dengan akidah ahlus. Tapi kalau nama imamnya disebut Imam Asy'ari. Namanya apa? Ini harus mulai kenal Pak, karena ke depan perdebatannya sudah ke sana. Dan ini di antara bapak-bapak ada yang fokus di bidang pemikiran kan? Di bidang mungkin terorisme, ekstremisme. Ini bagian di sini. Karena pengalaman kita, orang tidak ada ekstrim beragama kecuali jalurnya lewat jalur ini. Bapak tahu ISIS? Ya? ISIS itu sudah menyatakan dalam 20 nomenklatur kaedah-kaedah mereka. Mereka menghalalkan darah semua polisi dan tentara di negara manapun. Ya, tahun 2011, 12, 13 saya meneliti mereka. Waktu itu saya masih kuliah. Jadi Bapak ini target mereka Pak. Jadi jangan heran nanti kalau ada masjid di Kapolda mana, di markas mana, itu dibom sama mereka. Masjid loh Pak dibom. Kenapa? Karena mereka menganggap Bapak ini bukanlah seorang yang bertauhid. Apalagi buat maulid. Buat maulid bagi mereka dianggap sama dengan, mohon maaf, saya sebut agama Nasrani. Natalan. Coba, Bapak dari tadi kita ada nyanyi-nyanyi seperti teman-teman Nasrani gak? Gak ada kan? Ada yang meyakini Nabi Muhammad sebagai anak Tuhan? Enggak ada. Enggak ada kita. Berarti beda dong Natalan kita dengan kalau ini dianggap Natalan ya. Jadi mereka dengan jalur tadi tanpa mazhab dan yang kedua trilogi tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat akan menyerang bagian ini. Padahal pendiri negeri kita dulu mereka membolehkan buat maulid, mengajarkan sifat 20. Ya. ISIS yang tadi saya cerita, teologi mereka apa? Uluhiyah, rububiyah, asma sifat, 3 tauhid Pak. Ini tolong diingat-ingat oleh teman-teman polisi yang bersentuhan langsung dengan kelompok ekstrim. Ya. Pasti akidahnya 3 itu. Uluhiyah, coba diulang Pak. Uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Tapi kalau sudah pegang alat militer, mereka sudah mulai merontang, ngebom, itu yang ketiga diganti. Uluhiyah, rububiyah, yang ketiga mulkiyah atau hukmiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid menyembah hanya Allah, sama kayak kita. Rububiyah meyakini hanya Allah pencipta, miriplah dengan kita. Tapi yang ketiga ini yang beda. Apa? Tauhid asma wa sifat. Nah, nyalahin sifat 20. Kalau itu masih paling debat-debat di grup aja paling ya. Tapi kalau sudah diganti dengan hukmiyah dan mulkiyah, dia positif sebagai teroris. Secara fikroh. Ini usulan saya ya. Jadi kalau mau merumuskan, seorang muslim terjebak ke sana, berarti dia sudah keluar dari keahlusunnahannya. Indikatornya lewat pemikiran tadi. Dia tauhidnya pakai tauhid yang mana, Pak? Itu cara ceknya. Jadi indikatornya sih dia sudah merubah. Ada namanya tauhid mulkiyah. Hanya ada satu kekuasaan, kekuasaan Allah. Lah alam semesta ini kan kekuasaan Allah. Ternyata maksud dia hanya ada satu pemerintahan. Hukumnya harus hukum Allah. Lah apa kita tidak berhukum dengan hukum Allah? Kita kan berhukum dengan hukum Allah juga. Lalu dibacakanlah ayat oleh mereka, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Surah Al-Maidah. Siapa tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Indonesia ini lagi jadi target. Karena Indonesia dasar hukumnya falsafah kita Pancasila lalu undang-undang dasar. Bagi mereka ini bukan Quran. Jadi maunya diganti. Tapi saya tanya ke teman-teman itu, bukankah sila pertama yang ada di Pancasila itu adalah ayat yang suratnya kalau dibaca sama dengan sebiji Quran? Kul huwallahu ahad. Iya juga ya. Beberapa bisa kita tarik. Tapi yang lain gak bisa kita tarik. Jadi ini kepada Bapak polisi ya, teman-teman, anggota. Nih coba belajar Islamnya jalur yang mana nih? Ya. Maka di sini ada namanya Ahlus Sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Asy'ari. Ya, diriwayatkan oleh Imam Asy'ari, penciriannya belajar sifat 20. Itu akidahnya. Kalau tadi mazhab, kita mazhab apa? Syafi'i. Berarti pencirian sudah mulai ada agak sedikit saklek, anti mazhab, anti imam. Yang kedua, anti sifat 20. Itu udah ada indikator, Pak. Indikator dia akan mudah sekali dicuci otaknya. Nah, saya berharap di anggota teman-teman polisi tidak ada yang terjebak di sana. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir ini yang paling penting. Al-ihsan. Apa arti al-ihsan? Tadi engkau beribadah seakan menyembahnya, seakan melihatnya. Jika tidak engkau merasa dilihatnya. Ada yang bisa lihat Allah? Enggak ada. Pakai kolbu pun enggak bisa. Kolbu hanya bisa menyebut dan mengingat nama. Berarti memandang Allah itu dengan apa? Dengan energi yang dulu Allah pernah tiupkan ke dalam diri kita. Namanya ruh. Jadi ruh beda dengan kolbu. Kolbu itu dia tunduk kepada ruh. Akal dia tunduk kepada kolbu. Tubuh tunduk kepada akal. Jadi begitu. Tubuh ini akal, akal, kolbu, kolbu, ruh. Gitu lanjutannya, Pak. Akal hanya bisa membuat analog tentang Allah. Kias, perumpamaan. Kolbu bisa menyebut namanya dan mengenali sifatnya. Ruh bisa memandang dan merasakannya. Ya. Gak usah jauh-jauh, Bapak ini pernah jatuh cinta dan benci kepada orang, benar. Ya. Mungkin di dalam ruangan ini ada yang sedang jatuh cinta, ada juga yang lagi sakit hati. Cinta itu bisa dilihat gak? Enggak. Di kolbu bisa dicek gak? Cuma bisa diingat. Tapi yang bisa merasakan dia namanya ruh. Ruh itu kalau saya sebut dengan energi ilahiyah yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Dan dia abadi. Jadi ruh itu sangat abadi. Baik. Ihsan. Nah, ini melahirkan ilmu kerohanian. Kalau tadi Islam lahir ilmu zahir, ilmu fisik. Iman melahirkan ilmu akal, ilmu tauhid. Yang terakhir melahirkan ilmu ruhani. Ini harus menjadi kisi-kisi kita belajar agama. Bapak ini jangan hanya belajar, Ibu ya, jangan hanya belajar zahir Islam. Tapi juga pemikirannya. Dan bahkan masuk ke bab kerohaniannya. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ada hadis begitu? Oke. Nabi salat. Nabi enggak ngomong, "Salatlah kamu seperti aku salat." Ada enggak hadis begitu? Enggak kuat kita. Nabi salat, badannya di bumi, ruhnya sudah memandang sampai ke langit, memandang ke surga, neraka, tembus. Ada yang bisa sholat begitu? Nabi takbir pak, langsung ngelihat neraka. Ada yang bisa gak sholat begitu? Gak ada. Ya, apa kata beliau? Ketika aku berdiri di tempat sholatku ini, Allah perlihatkan kepadaku amal umatku. Allah perlihatkan kepadaku surga dan neraka. Jadi Bapak Ibu, kita ini duduk di sini sekarang, itu sudah dilihat oleh Rasulullah dulu. Kata beliau, uridat alayya amalu ummati. Semua amal umatku sudah diperlihatkan kepadaku. Jadi kita duduk begini, sudah dilihat oleh Rasulullah. Cuma kan global, set, begitu. Semoga dengan menyebut nama beliau dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berhak dapat syafaatnya. Amin rabbal alamin. Al-ihsan ini melahirkan ilmu, ilmu kerohanian oleh ulama zaman salaf, ulama terdahulu abad ketiga, disebut dengan tasawuf. Apa namanya? Musuh-musuh Islam ingin menghancurkan Islam dari dalam. Gimana caranya? Buat sekelompok yang mengharamkan ilmu tasawuf. Dulu Sayyidina Umar diminta oleh gubernur Mesir namanya Amr bin Al-As, tolong kirim dong 4.000 tentara. Yang dikirim oleh Umar berapa orang? 4 orang. Protes Amr bin Al-As, wahai Amirul Mukminin, saya minta 4.000 orang. Kenapa engkau hanya mengirim 4 orang? Balas lagi suratnya, wahai gubernur yang soleh, kamu tidak punya hati kah? Kira-kira begitu kalau bahasa bebasnya. Pandanglah masing-masing yang 4 itu, kualitas rohaninya sama dengan 1 orang 1.000. 1 orang 1.000. 4 orang jadi 4.000. Maksudnya gimana? Udah, kamu kumpulkan pemuda-pemuda Mesir, lalu serahkan kepada mereka. Berapa orang? 4.000. Bagi-bagi, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Benar. 4 orang ini dalam sekian bulan melatih 4.000 orang dan semuanya menjadi mujahid fisabilillah. Menjadi abdi negara, ya kayak bapak inilah. Ya. Jadi anggota kepolisian kah atau TNI kah, kira-kira begitu. Menjaga negeri. 4 kualitasnya sama dengan 4.000. Kenapa dia punya kualitas gitu? Ternyata yang 4 ini kalau sholat, dia tidak lagi kolbunya di bumi. Dia kalau sudah sholat, dia fokus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ihsan. Jadi sholat gak mikirin lagi di sampingnya, ngejar-ngejar kaki, bilang enggak. Sekarang karena udah jaga jarak, gak ada lagi orang nyari-nyari kaki. Sholat udah gak mikirin imamnya beda mazhab enggak. Sholat sudah gak memikirkan bahwa saya ini harus bacanya begini, dia sudah fokus. Kalau Nabi Muhammad sholatnya langsung fillah, ya, billah, lillah, orang ini minimal usolli belakangnya lillahi ta'ala, lumayan ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ini melahirkan tasawuf. Tasawuf ini di bawahnya pak ada namanya tariqah. Ini yang lagi dibina oleh Habib Lutfi, ya, Abah Lutfi. Ini jalurnya ke sana itu. Banyak mursyid-mursyid, ya. Saya juga belajar tariqah-tariqah itu. Beberapa ya. Karena mereka punya sanad silsilah kepada Rasulullah SAW. Dan hemat saya, ketika seorang beragama tidak punya spiritual ini, kerohanian yang disebut oleh Nabi Ihsan, maka dia kalau berfikih, belajar sunnah, belajar fikih, dia akan saklek. Dia kalau belajar bab tauhid, dia akan jadi ekstrim. Tapi kalau dia disuntikan ilmu ihsan, ilmu kerohanian, ilmu tasawuf, maka semuanya akan menjadi lembut. Jadi kalau ingin anggota kita kolbunya lembut, kolbunya moderat, kolbunya rahmatan lil alamin, 3 kisi-kisi ini harus di masukkan, diinstal ke dalam jiwa mereka, dalam pikiran mereka. Jadi jangan hanya didoktrin nasionalis. Ya, banyak yang gak terima ntar kalau dia sudah kena, karena sekarang masuknya lewat YouTube, sosial media. Apakah bapak pimpinan bisa melarang mereka nonton sebelum tidur? mendengarkan YouTube-YouTube tertentu sebelum tidur, kan gak bisa. Ini di luar jangkauan Bapak Ibu nanti. Maka kita harus mengisi kekosongan itu, mengisinya dengan tiga balancing, tawazun, bainal Islam, al-iman, al-ihsan. Belajar yang zahirnya, belajar yang akliyah pemikirannya, juga belajar kerohaniannya. Ya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan Allah tiga ini. Islam, iman, Islam. Ada yang keempat tapi tidak skip, Pak, tentang akhir zaman, ya. Eskatologi. Jadi ada empat pilarnya sebenarnya, tapi saya buka aja sedikit. Yang terakhir tentang hari kiamat harus berdasarkan ilmu yang berkesesuaian dengan yang Islam, iman, dan ihsan. Sehingga tidak jadi halu, tidak suka tebak-tebakan masa depan. Bapak masih ingat waktu pandemi awal, ada beberapa da'i mengatakan 15 Ramadan akan terjadi dukhon. Dukhon itu kabut besar. Terjadi gak? Tapi ustadznya minta maaf gak? Enggak, dia sudah bikin rusuh umat, tapi dia tidak pernah minta maaf kepada umat. Dia tidak punya sifat afwan, ya. Afwan artinya pemaaf. Gak punya sifat itu. Apa salahnya dia minta maaf dan katakan, mohon maaf para jamaah, saya salah meneliti. Gak masalah. Mungkin dia bukan peneliti, karena yang biasa minta maaf atas kesalahan penelitian cuma peneliti. Tapi kalau udah jadi di daulat jadi ustad, kayaknya semua kalam ustad benar. Mohon maaf, ini refleksi kami. Kalau presiden kan ada yang ngawasin DPR. Kalau Polri, ngawasin KPK, Pak, ya? Oh, ada. Tapi untuk bidang korupsi-korupsi kan KPK, ya? Terus apa lagi? Kompol? Kompolnas. Ustad siapa yang ngawasin? Gak ada kan? Wah, ini celah besar nih Bapak Ibu. Tapi ustad jangan diawasin, ustad didampingin, itu yang enak. Maka saya berharap dari Bapak-Bapak Kapolri, Waka, dan semua jajarannya, jadilah pendamping para da'i, para tokoh agama. Jangan mengawasi mereka, mereka pantang diawasi. Saya pantang, Pak, diawasi. Ini saya curhat aja, ya. Pantang dicurigai-curigai, di intel-intel kita males banget tuh. Temenin aja. Ya, jangan model-model kayak musuhan. Masuk terus jadi intel, gak usah. Bapak silaturahmi, berkalam-kalam, membangun persaudaraan. Ya. Anggap saja kita ini beberapa bintang-bintang di negeri. Ada bintang di bagian kemiliteran sipil, ya, keamanan seperti bapak-bapak ini. Ada yang di bidang keagamaan. Semuanya adalah bintang-bintang. Dan kalau mereka ini tidak bersaudara, Mesir itu, Pak, kalau mereka tadi tidak saudara, Mesir sudah hancur. Seperti Libya, Irak. Sudah hancur. Suriah sudah hancur? Sudah hancur. Mesir masih ada Al-Azhar. Al-Azhar ini diminta oleh Presiden As-Sisi untuk menghapus bab jihad. Ini salah gak yang ngomong nih? Presiden minta ulama, nyetir ulama, salah gak nih? Salah besar dia. Apa kata ulama Al-Azhar? Wahai Bapak Presiden yang kami hormati, kamu urus saja tugasmu. Di Al-Azhar, bab jihad diajarkan sesuai pada tempatnya. Beda kalau di luar Al-Azhar. Orang belajar jihad dulu, baru belajar iman. Makanya baru saja masuk Islam, baru saja hijrah, sudah teriak takbir jihad. Tapi di Al-Azhar tidak, begitu kata mereka. Kami mengajarkan berislam, beriman, berihsan, baru diajarkan jihad. Jadi tidak usah masuk ke dapur-dapur kami, urus saja dapur Bapak. Mereka ini bintang, Pak. Apa kata Syekhul Azhar? Kami ini tidak di bawah presiden, juga tidak di atas presiden. Kami setara. Begitu mereka menjaga marwah, karena ternyata di sejarah Al-Azhar, mereka dulu malah jadi atasannya para raja-raja. Jadi raja-raja itu hormat kalau ada ulama yang datang, ulama dari masyayikh-masyayikh Al-Azhar. Maka semoga terjadi semacam kerjasama kekeluargaan, keluarga besar antara orang-orang beragama, tokoh beragama dengan orang-orang yang sedang berjuang menjaga negeri ini. Amin rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa. Sebelumnya kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pikiran, kalbu, ruhani kita semua untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma arhamanir rahim. Shalli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ya Jalal, ya Sahibal Jalal wal Jamal, jamilna bi jamalik wa zayyinna bi izzatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wal alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Waghfir lana ya Ghaffar, fa innaka ghafurur rahim. Allah ya Rahman ya Rahim. Wahai Zat yang memandang kalbu kami, di kalbu kami ada nama selainmu ya Allah. Ampunkan kami, salat kami tidak khusyuk ya Allah. Ampunkan doa kami pun tidak mustajab ya Allah. Ampunkan zikir-zikir kami kurang tulus ya Allah. Ampunkan ilmu kami kurang banyak ya Allah. Ampunkan akhlak kami belum sempurna ya Allah. Maka dengan berkah syafaat nabimu ya Allah, fashfa'na fid dunya wal akhirah, berikanlah kami syafaat di dunia dan akhirat. Waghfir lana, ampuni kami, ampuni dosa guru-guru kami, orang tua kami, ampuni dosa orang yang mengurusi negeri ini. Allahumma ya Allah, barik lana wali ahali baladina. Ya Allah, berkahi kami, berkahi rakyat-rakyat kami, umat kami, pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang bertugas menjaga negeri kami. Allah mansurna wa iyahum. Ya Allah, bantulah kami, bantulah mereka. Allahumma ya nur, ya man huwa nurun ala nur. Wahai Allah yang memiliki cahaya, hati kami gelap, berikanlah cahaya namamu, berikanlah cahaya sifatmu, berikanlah cahaya nabimu, cahaya akhlak indah dari nabimu, cahaya kelembutan hati dari nabimu. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim, ij'alna min ibadikal mukramin. Ya Allah, engkaulah maha pemurah, maha karim. Banyak hambamu yang engkau beri nikmat, tapi dia tidak menyembahmu. Engkau betul-betul karim, pemurah ya Allah. Tapi kami tidaklah pemurah seperti engkau, tidaklah baik seperti engkau. Namun kami ketika disakiti orang, kami balas menyakitinya. Kami ketika dizalimi orang, kami membalasinya dengan lebih lagi. Ampunkan sikap keras kami ini ya Allah. Allahumma ya azim, ya azim. Amal kami sangat sedikit, tapi engkau maha azim, engkau maha agung, maha besar. Anggaplah besar amal kami ini ya Allah. Ya azim, ya kabir. Dosa kami sangat besar ya Allah, tapi rahmatmu, ampunanmu lebih besar ya Allah. Maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Tutuplah aib-aib kami. Tutuplah aib para pemimpin kami. Tutuplah aib orang-orang yang mengabdi untuk negeri ini. Tutuplah aib semua guru-guru kami, kiai-kiai kami, masyaikh-masyaikh kami, abuya-abuya kami, jamaah-jamaah kami ya Allah. Warzukna ya Razzaq. Dan berikan kami ya Allah rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Berikan negeri ini keberkahan yang rata ya Allah, dari ujung sampai ke ujung, dari bawah sampai ke atas. Allahumma ya zahir ya batin, engkau maha mengenal ya Allah. Zahir kami terkadang beda dengan batin kami, namun engkau maha pemaaf ya Allah. Ampunkanlah karena batin kami sering mengkhianati zahir kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia mengikuti sunnah nabimu, di akhirat mendapatkan syafaat nabimu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio

0: ajang, binatang kok dipotong. Nah, bagaimana mereka orang-orang jahiliyah dulu mereka ingin makan daging kambing umpamanya, mereka tunggu sampai apa? Sampai itu binatang mati. Jadi seolah-olah binatang itu mati itu adalah Allah yang menyembelih. Jadi gitu. Jadi binatang itu mati itu adalah sembelihan dari siapa? Dari Allah. Itu pemahaman mereka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pemimpin yang mempunyai perkara kecuali ia datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat. Entah ia akan diselamatkan oleh keadilan atau dijerumuskan oleh kezoliminannya. Jadi seorang pemimpin yang gak adil nanti di hari kiamat, dia datang di hari kiamat dengan kondisi terikat, hadirin sahib karib at-taqwa. Dijerumusin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia sering zolimin orang. Tergantung, mungkin iketannya dibuka. Kenapa? Karena dia baik, karena dia adil. Makanya zaman sekarang susah banget, zaman sekarang sulit sekali. Yang miskin tajam di bawah, yang kaya atas tumpul di atas. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Na'udzubillahi min dzalik.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: taubat kepada Allah, maka mesti memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah menghentikan perbuatan dosa. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa. Yang ketiga adalah berteguh hati atau azam selamanya tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu. Dan apabila perbuatan dosa itu menyangkut urusan dengan sama manusia atau hak adami, maka ditambah 1 syarat lagi, yaitu menyelesaikan urusannya itu kepada yang bersangkutan. Jika berupa harta atau barang, segera dikembalikan atau kita ganti atau mungkin kita perbaiki. Jika menyangkut harga diri, menghina, menyakiti hati orang, menganiaya fisik dan lain sebagainya, segera mohon maaf atau minta dihalalkan kepada yang bersangkutan.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri
2: iya,
1: gitu enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak nangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
3: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: ya. Taruh 80% enggak?
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

ini cobaan yang susah. Kalau kita punya cita-cita, kadang cobaan yang utama itu ya diri kita, kesusahan diri. Sohib Karib, kerja harus pakai motor, nggak ada motor, itu kan sama aja kita di penjara, nggak bisa kemana-mana. Ah, udah, nggak usah kerja. Ah, bagaimana mau bisa menggapai cita-cita? Cobaan yang berupa kesusahan diri ini tidak lain dan tidak bukan membutuhkan motivasi yang kuat dari diri kita untuk bisa melawannya. Apa motivasinya? Fokus, kita istiqomah. Jangan menyerah, jangan bersikap lemah. Kalau kita bersikap lemah menghadapi cobaan berupa kesusahan, itu tanda-tanda orang yang tidak akan berhasil.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kan kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-geringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Belum seberapa lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin, gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nggak jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi dah ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
4: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya?
4: Uh-uh.
0: Tapi kelihatan masih...
4: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
0: Jadi, Kong, dari Muara Gembong, jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
4: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya... nyetel radio Attaqwa, punya obat gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin radio Attaqwa, Kong?
4: Udah lama. Pas begitu, pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali, 5 tetes pagi. Hari 5, sore 5, gitu.
0: Iya. Jadi,
4: alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
4: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
4: Baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
4: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming.
4: Iya. Gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir.
0: Ambien wasir. Iya.
4: Jadi rasanya. Iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
4: 11.
0: 11.
4: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
4: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
4: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
4: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
4: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
0: Kemarin
4: kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
4: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Udah yeah. Beli itu ntar kita
0: bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Iya.
4: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
4: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
4: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Orang yang sudah terlihat taubatnya diterima oleh Allah, maka akan nampak pada dirinya mampu menahan lidah dari berkata yang tidak bermanfaat, terhindar dari riba, kemudian berdusta dan lain sebagainya. Kemudian juga akan nampak pada dirinya dan pada akan muncul di dalam hatinya hilang semua rasa dengki atau permusuhan kepada siapapun. Dan orang yang sudah ada pada dirinya yang semacam itu, ini mengindikasikan bahwa taubatnya sudah diterima oleh Allah. Dan juga meninggalkan teman-teman sepergaulan yang tidak baik, dan juga selalu merasa tidak siap untuk mati, ya. Selalu merasa tidak siap untuk mati, selalu ada penyesalan, selalu mohon ampun atas dosa-dosa di masa yang lalu, serta untuk selalu berusaha untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan. Semoga nikmatnya membuat kita menjadi lebih takwa, menjadi orang-orang yang senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita terus merapikan kehidupan kita agar senantiasa berada di jalan kebenaran, selalu bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Bersolawat kita kepada Allah Subhanahu, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Saya Dani Wahab bersama Koko Pramudia kembali menyapa Soeb Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Edisi hari ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026, bertepatan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tentunya kami akan hadir membersamai aktivitas pagi ini dengan beragam info dan laporan, mereview berita-berita utama yang dirilis oleh berbagai media online, termasuk mengajak serta Soeb Karib untuk mentadaburinya, ya, mencermati perubahan perkembangan yang ada di sekitar kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu diberikan kebijaksanaan di dalam menyikapi setiap perbedaan dan permasalahan yang ada. Bagi Soeb Karib yang ingin menyampaikan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, info arus lalu lintas ataupun saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik sepanjang acara ini berlangsung, silakan Anda bisa kirim ke 089 54 1368 1368. Semoga info dan laporan yang Soeb Karib sampaikan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, dan itu menjadi bagian bekal terbaik bagi kita semua. Karena sejatinya dalam hidup manusia di dunia ini adalah saat bagaimana kita menanam kebaikan, menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan yang ada di akhirat nanti. Dan kita tahu bahwa kehidupan dunia adalah sebuah panggung ujian, tempat bagi kita untuk menjemput takdir yang telah digariskan. Ada saatnya kebahagiaan menyapa kita, tapi tak jarang kita juga harus berhadapan dengan berbagai ujian dan cobaan, ya. Kadangkala ada hal-hal yang tidak kita duga justru harus kita lalui, tapi semangat dan keimanan itulah yang hendaknya membuat kita untuk terus bangkit dan memberikan yang terbaik. Islam tidak membiarkan manusia terperangkap dalam kesedihan yang berkepanjangan. Karena itulah maka ditawarkan kehangatan dalam dinginnya kesepian, ketenangan dalam riuhnya kegelisahan, dan harapan dalam pekatnya keputusasaan. Di antara jutaan solusi yang ada, salah satu yang dihadirkan untuk menenangkan jiwa dan menguatkan hati kita adalah rasa sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar